0: masih melaporkan selengkapnya.
1: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
2: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
1: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
2: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
3: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tambahan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
2: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
5: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
4: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa

0: kali bertemu dengan skuad timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
1: Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joey dan juga Ivar, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
0: Ya.
2: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
4: ya, nama saya Gilbert,
3: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
4: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
5: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
7: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
8: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.
2: Baik pendengar, masih di Sampang pagi ini dan tentunya masih banyak informasi lainnya akan hadir untuk Anda pendengar. Dan diinformasikan untuk Anda nanti tepat pukul 7 lewat 50 menit saatnya kita akan menuju ke markas besar TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti acara HUT TNI yang ke-81. Dan pastikan selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya juga Anda bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Masih di Sampang Pagi Pendengar, 37 menit lepas dari jam 7 dan kita masih lanjut perjalanan kita di pagi hari ini. Di hari Senin ya, 5 Oktober 2026 pendengar. Baik pendengar, kalau tadi disebutkan bagaimana kita tentang budaya yang ada di negara kita, budaya tradisi masing-masing pasti ada pendengar. Seperti yang terjadi di Madura ya, khususnya kerapan sapi. Nah, tradisi kerapan sapi khususnya di Kabupaten Sampang tentunya ini terus melibatkan generasi muda dalam setiap penyelenggaraannya. Mereka berperan penting, aktif dalam kegiatan tersebut, mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga kegiatan setelah perlombaan, sehingga keberlangsungan budaya warisan leluhur tetap terjaga. Seperti yang disampaikan Abdul Basit, Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budpar, bahwasanya keterlibatan generasi muda ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi kerapan sapi. Bahkan sebagian besar pelaksanaan teknis di lapangan dilakukan oleh kalangan muda. Dan generasi yang lebih tua umumnya berperan sebagai pemilik sapi. Setiap kali kerapan sapi digelar, di situ pasti ada generasi muda. Dari sisi persiapannya, pelaksanaannya, bahkan pasca pelaksanaan, keterlibatan generasi muda sangat ada dan sangat masif. Dan generasi muda ini memiliki kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perlombaan, termasuk mengendalikan sapi dan mengatur berbagai kebutuhan teknis di arena. Keterlibatan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi mereka untuk mempelajari tradisi kerapan sapi secara langsung. Dan hal ini dinilai generasi pelaku budaya dalam kerapan sapi telah berlangsung melalui keterlibatan aktif generasi muda di setiap kegiatan. Mereka tidak menyaksikan perlombaan tetapi juga ikut menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Madura. Dan keberadaan generasi muda dalam kerapan sapi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan budaya. Dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan dapat menjadi bekal untuk meneruskan tradisi tersebut pada masa mendatang. Dan di akhir pembicaraan di mana Basi juga berharap keterlibatan generasi muda terus terjaga agar kerapan sapi tetap menjadi identitas budaya masyarakat Madura sekaligus dikenal oleh generasi berikutnya.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi ancaman dari penjajah yang ingin kembali menguasai negeri ini. Belanda, yang sebelumnya diusir oleh Jepang, berusaha merebut kembali kendali atas Indonesia melalui berbagai upaya, termasuk diplomasi dan juga kekuatan militer. Nah, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, bangsa Indonesia menyadari pentingnya memiliki kekuatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan yang baru saja diperoleh. Dan pada awal-awal masa kemerdekaan, Indonesia ini belum memiliki angkatan bersenjata yang resmi, pendengar. Namun, semangat juang rakyat yang tinggi melahirkan berbagai inisiatif pembentukan organisasi keamanan. Pada 22 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dalam sidangnya membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, di mana ini adalah sebuah organisasi yang terdiri dari mantan anggota PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho, dan juga Laskar Rakyat. BKR kemudian tidak sepenuhnya berfungsi sebagai tentara nasional, melainkan lebih sebagai badan keamanan lokal yang bertugas menjaga ketertiban di masing-masing wilayah. Namun, seiring dengan semakin intensifnya ancaman dari pasukan sekutu yang berupaya merebut wilayah Indonesia, maka kebutuhan akan tentara nasional yang terorganisir semakin mendesak. Dan kemudian pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai angkatan bersenjata yang resmi. Dan pembentukan TKR ini merupakan langkah penting dalam menyusun kekuatan pertahanan nasional yang lebih terstruktur dan juga mampu menghadapi tantangan yang lebih besar.

0: perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
1: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
2: Yeah.
1: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, realisasi pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura masih rendah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Jawa Timur, Hanafi. Setidaknya ada dua faktor yang membuat capaian pendaftaran perlinsos digital di Madura masih terbilang rendah. Karena itu, saat ini pemerintah bersama tim pendamping PKH mengintensifkan pendaftaran perlinsos digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Hanafi menyampaikan, portal itu menjadi pintu utama penyaluran bantuan sosial untuk program bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan PKH tahun 2027 mendatang. Salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan biometrik yang bersumber dari data kependudukan, sehingga sistem yang menentukan seorang layak atau tidak menerima bantuan sosial. Sementara itu pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Timnas Indonesia hingga akhir laga mampu mengantarkan Indonesia ke final untuk menantang Thailand. Menurut Hartman, kemenangan tersebut menunjukkan karakter dan komitmen kuat para pemain untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ia menyebut penampilan Timnas Indonesia dalam laga tersebut sebagai perjuangan luar biasa. Hartman menilai para pemain menunjukkan komitmen tinggi untuk membawa Indonesia lolos ke partai puncak. Bahkan ia menyebut belum pernah melihat tim yang begitu komitmen terhadap sebuah target seperti yang ditunjukkan skuad Garuda dalam pertandingan tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Ya, Sumenep Pagi Ini masih menghadirkan informasi tentang latar belakang terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini 5 Oktober 2026.

Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika listrik yang digunakan sehari-hari berasal langsung dari sinar matahari? Jawabannya ada pada panel surya, teknologi yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya atau solar panel bekerja dengan memanfaatkan sel fotovoltaik, yaitu lapisan bahan semikonduktor seperti silikon yang dapat menangkap energi cahaya. Ketika sinar matahari menyentuh permukaannya, elektron di dalam sel tersebut bergerak dan menghasilkan aliran listrik. Proses ini disebut efek fotovoltaik. Energi yang dihasilkan kemudian dapat digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari. Keunggulan utama panel surya adalah sifatnya yang ramah lingkungan.

0: Teknologi ini tidak menghasilkan polusi udara, tidak menimbulkan suara bising, dan sumber energinya tidak akan habis. Selama matahari masih bersinar tentunya. Di Indonesia yang beriklim tropis, termasuk kawasan Madura seperti Sumenep, memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Kini banyak rumah, sekolah, hingga kantor pemerintahan yang mulai memanfaatkan panel surya untuk menghemat biaya listrik sekaligus mendukung transisi menuju energi hijau. Bahkan, di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN, panel surya menjadi solusi efektif untuk penerangan dan kebutuhan listrik dasar masyarakat. Dengan mengenal dan memahami cara kerja panel surya, Anda ikut mendukung masa depan energi yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Matahari bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga sumber energi masa depan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak dan berkesinambungan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Mendengar latar belakang terbentuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI, tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebagai angkatan bersenjata resmi. Pembentukan TKR merupakan langkah penting dalam menyusun kekuatan pertahanan nasional yang lebih terstruktur dan mampu menghadapi tantangan yang lebih besar. Dan proses ini pendengar diikuti dengan pengangkatan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar yang kemudian menjadi simbol perjuangan militer Indonesia melawan penjajahan. Pembentukan TKR itu akhirnya berkembang menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI melalui berbagai perubahan dan juga reformasi struktural. Dan evolusi ini pendengar menggambarkan betapa pentingnya peran tentara dalam mempertahankan kemerdekaan dan juga menjaga stabilitas bangsa. TNI menjadi simbol kekuatan dan ketahanan Indonesia di dalam menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, setiap perubahan besar dalam sejarah memang selalu melibatkan individu-individu yang memainkan peran penting, ya. Begitu pula dengan pembentukan dan juga perkembangan TNI, di mana sejumlah tokoh nasional Indonesia memiliki kontribusi besar dalam merumuskan dasar-dasar pembentukan Angkatan Bersenjata Indonesia yang profesional. Jadi tokoh-tokoh tersebut tidak hanya memberikan arah bagi TNI, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Dan beberapa tokoh yang berpengaruh dalam sejarah TNI, yang pertama adalah Insinyur Soekarno, di mana sebagai proklamator dan presiden pertama Indonesia, Bung Karno memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan tentara untuk melindungi kemerdekaan. Tokoh selanjutnya ada Muhammad Hatta, di mana sebagai wakil presiden, beliau juga berperan dalam meyakinkan rakyat untuk berjuang dan membentuk angkatan bersenjata. Ada juga tokoh nasional Jenderal Sudirman. Sebagai panglima TKR yang pertama, Jenderal Sudirman memimpin perjuangan melawan Belanda dan juga menjadi simbol kepemimpinan TNI yang efektif. Ada juga Jenderal A.H. Nasution, di mana beliau adalah sebagai salah satu tokoh militer penting. Jenderal Nasution berkontribusi dalam merumuskan strategi pertahanan TNI dan juga mengembangkan doktrin militer.

Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan vape ini, khususnya generasi muda. Vape ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa vape ini lebih aman daripada rokok, karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: 101.
1: Masih di Sumeneb pagi ini bersama saya Ani Purnama. Pendengar, setiap tanggal 5 Oktober ini diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tanggal tersebut berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Dilansir dari Puspen TNI, yang saya kutip juga informasi ini dari rri.co.id, bahwa perjalanan organisasi TNI ini bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan organisasi tersebut berkembang menjadi TKR pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami beberapa perubahan nama. Dan awal pembentukan TNI, di mana BKR ini menjadi organisasi awal yang menghimpun kekuatan untuk menjaga keamanan Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangannya kemudian melahirkan TKR sebagai organisasi ketentaraan pada 5 Oktober 1945. Dan tanggal pembentukan TKR kemudian ini menjadi dasar peringatan Hari TNI setiap 5 Oktober. TKR selanjutnya mengalami perubahan untuk menyempurnakan organisasi ketentaraan Indonesia. Dan nama TKR kemudian berubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Perubahan dilakukan untuk memperbaiki susunan organisasi sesuai dengan dasar militer internasional. Dan bagaimana kemudian TRI menjadi TNI? Simak sesaat lagi di Sumeneb pagi ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar bagaimana Tentara Republik Indonesia atau TRI kemudian menjadi TNI. Ya, pemerintah kala itu selanjutnya berupaya menyatukan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat. Penyatuan dilakukan untuk menghimpun kekuatan bersenjata dalam satu organisasi nasional. Dan Presiden Soekarno saat itu kemudian mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947. Di mana TNI menjadi wadah penyatuan TRI sebagai tentara reguler dengan badan-badan perjuangan rakyat. Dan perjalanan tersebut membuat 5 Oktober memiliki arti penting dalam sejarah ketentaraan Indonesia. Di mana tanggal itu menandai pembentukan TKR sebagai salah satu tonggak utama lahirnya TNI. Dan TNI pernah menjadi bagian dari ABRI ya pendengar. Di mana perjalanan organisasi TNI ini kembali mengalami perubahan setelah memasuki masa berikutnya. Di mana pada tahun 1962, Angkatan Perang dan Kepolisian diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada era reformasi, pemerintah kemudian memisahkan Polri dan dari ABRI, ya, di mana institusi militer ini kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia atau TNI setelah pemisahan tersebut. Dan pada hari ini, 5 Oktober 2026, TNI memperingati hari jadinya ke-81. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dimana peringatan tersebut pendengar menjadi bagian untuk mengenang perjalanan panjang TNI sejak pembentukan TKR. Sejarah itu juga mencatat perkembangan organisasi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI yang disiarkan langsung dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, dengar tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Tropet pertama dan tropet kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.

0: Ya, tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di Lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar protokol dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tangkap senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara yang berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kode Airal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan dan Puspomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sajadah.

0: संगम सज्जदा।
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.

0: Agora, Sajada!
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikut di dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan Bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil. Komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugianti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostra, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostra, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Binwaji dan Danpus Pemal Majen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivif 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Anwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia.
4: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Hormat. Sambutan.

0: 登高，三驾到，干！
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, salam.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: memberikan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jabatan dalam koordinasi kapal, kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif-TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif-TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kanan. Kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Balik ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dengan seluruh pasukan menggunakan baret hijau, dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun.

pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita. Atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan,

Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah,

dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga rakyat kita. Marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve om. Santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan.

0: 맞아라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tangkap! Senjata! Gerak!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: 三方
1: upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
3: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat melalui Sinanjutak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, baru saja kita ikuti upacara peringatan. Tukanil Informasi dan Inspirasi Pendengar, baru saja kita ikuti

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kedua dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E 2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang, Malaysia.

0: Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
2: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
2: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: yang prima.
1: Tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

kami selalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Jaitsa tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri 1 gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogram3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: to know that.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: kadang kita dengar dari orang tua zaman dulu lah ya, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang lagi tensinya tinggi, coba deh banyak makan mentimun atau minum air degan atau buah semangka. Nah, ini mitos atau fakta nih Bu Bidan?
1: Sebenarnya itu kalau untuk ibu hamil mitos sih, kayak gitu.
0: Mitos ya.
1: Karena tensi itu kalau sudah hamil tidak akan turun dengan sendirinya dengan hanya karena dengan makanan kayak gitu. Jadi tensi itu bisa turun harus dengan dibantu sama obat-obatan. Kalau untuk bantu menurunkan tensi, mungkin kalau ibunya itu mengurangi aktivitas ya pasti, terus mengurangi stres pastinya, dan posisi tidurnya itu bisa kita posisikan miring ke sebelah kiri kayak gitu. Jadi kiri, itu bisa membantu ya untuk sirkulasi oksigen ke bayinya juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Masih di Pro 1 Karel Farmasi dan Inspirasi Pendekar Sistem di mana Anda berada. Ucapkan selamat siang untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz. Dan jangan lewatkan ya, secara lagi tepat pukul 20 lewat. Kita akan ikuti yang pastinya program Madura hari ini yang berjaring dengan SPRRI Sampang, yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumedang.

0: Saya kalau mengamati di media sosial lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya ibu ya, yang katanya self reward gitu ya. Nah ini bahaya ya Bu Nunung ya.
1: Iya.

Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan.

0: tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, Gan

merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Madura hari ini, hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya siang hari ini jumpa kembali di Madura hari ini berjejaring dengan SPRRI Sampang edisi Senin 5 Oktober 2026 yang pastinya di sudah bersama saya Hadili dan juga gatekeeper kami Andi JP dan juga di SPRRI Sampang sudah ada rekan saya ada Ningrum. Baik, langsung saya akan sapa rekan saya Ningrum di SP Sampang. Ningrum, selamat siang. Halo, Ningrum. Ningrum bisa dengar suara saya? Selamat siang, Ningrum. Ningrum, selamat siang. Baik, terima kasih dan pendengar, saya akan mencoba menghubungi rekan saya Ningrum di SP Sampang yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi-informasi yang pastinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Saya akan coba kembali, selamat siang Ningrum. Selamat siang Ningrum. Baik, saya akan coba kembali dan juga gatekeeper kami akan menghubungi rekan saya Ningrum di SP Sampang ya. Ada rekan Andi JP yang akan menghubungi rekan saya di Sampang. Yang pastinya di program Madura hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Saya akan coba sapa kembali, selamat siang kembali. Ningrum.
2: Iya, Halili.
1: Iya, selamat siang. Apa kabar siang hari ini?
2: Iya, selamat siang Alili dan alhamdulillah baik ya kabarnya di siang hari ini. Cuaca cerah seperti biasanya, terik begitu.
1: Iya, sama. Berbicara tentang angin di bagaimana di Sampang?
2: Lumayan. Sepoi-sepoi.
1: Sama ya. Di sini panasnya terik banget dan anginnya juga sepoi-sepoi.
2: Lumayan kenceng ya.
1: Di program Madura hari ini di edisi Senin di 5 Oktober 2026 ada informasi apa saja yang akan disampaikan, yang akan dihadirkan?
2: Oke, tentunya ada informasi dari Sampang dan Bangkalan yang akan saya hadirkan. Di antaranya Pemkab Sampang siapkan SPBU kompak di Pulau Mandangin dan pembangunan PJU Sampang 1, miliar rupiah masuk tahap pengadaan. Sedangkan dari Bangkalan, ini sebanyak 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan dan dropping air berlanjut. Gandeng BKN, Pemkab Bangkalan perkuat manajemen talenta ASN. Informasi lainnya dari Sampang, produksi garam Sampang diproyeksi capai target tahun ini. Dan ribuan kader posyandu Sampang digerakkan tekan stunting. Itu beberapa informasi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini untuk Sampang dan Bangkalan Halili. Bagaimana dengan di Sumenep?
1: Baik, untuk informasi di Sumenep dan Pamekasan, ada DKUPP Sumenep komitmen beri pendampingan bagi pengusaha baru. Dan juga masih dari Kabupaten Sumenep, ini ada proyek lampu PJU wilayah utara Sumenep yang pastinya ini mengeluarkan biaya sebesar 1,1 miliar baru di tender. Dan masih dari Kabupaten Sumenep, ini ada Komisi 3 DPRD Sumenep sorot realisasi program Disperkimhub. Dan juga dari Kabupaten Pamekasan, ini terkendala aktivasi IKD, capaian pendaftaran Perlinsos di Madura rendah. Dan nanti yang terakhir ini ada dari Kabupaten Pamekasan yang pastinya mengenai tentang DPRD Pamekasan soroti sebupati soal layanan kesehatan gratis. Nakes terancam terdampak. Baik, itu tadi yang pastinya dari Kabupaten Pamekasan mengenai tentang DPRD Pamekasan. Nanti informasi terakhir yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda semuanya. Langsung saja informasi awal kita mulai dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang DKUPP Sumenep komitmen beri pendampingan bagi pengusaha baru.

0: Pendengar informasi awal, kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini. Masyarakat yang baru merintis usaha di Kabupaten Sumenep tak perlu khawatir menghadapi kendala legalitas maupun pengembangan produk. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumenep membuka layanan pendampingan gratis bagi pelaku usaha, mulai dari pengurusan perizinan hingga penguatan identitas produk. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan, pendampingan diberikan sejak tahap awal agar usaha yang dirintis masyarakat memiliki fondasi kuat dan mampu berkembang. Fasilitas tersebut mencakup pengurusan nomor induk berusaha atau NIP, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KPLI, hingga sertifikasi halal. Ramli menjelaskan, tidak hanya urusan administrasi, pihaknya juga akan membantu pelaku usaha membangun identitas produk melalui pembangunan logo, branding, dan desain kemasan. Menurutnya, langkah itu guns meningkatkan daya saing produk di tengah persaingan pasar. Dijelaskan DKUPP memiliki jejaring kemitraan dengan sejumlah perguruan tinggi di Sumenep yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendampingan UMKM. Pelaku usaha nantinya akan dihubungkan dengan lembaga yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Informasi selengkapnya masih dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, proyek pembangunan lampu penerangan jalan umum PJU di wilayah utara Sumenep belum juga terrealisasi. Hingga awal Oktober, proyek pengadaan dan pemasangan tiang lampu PJU oktagonal di Jalan Raya Mending masih berkutat pada tahap tender. Proyek tersebut memiliki nilai cukup besar. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhub Sumenep menyiapkan pagu anggaran sebesar 1 miliar lebih. Paket pekerjaan itu mencakup pengadaan sekaligus pemasangan 121 unit tiang PJU oktagonal. Masing-masing tiang memiliki ketinggian 7 meter. Proyek tersebut diperuntukkan bagi penerangan Jalan Raya Manding. Berdasarkan informasi tender, paket tersebut baru diumumkan untuk proses tender pada awal Oktober. Artinya pekerjaan fisik belum dapat dimulai sebelum proses pemilihan penyedia dan tahapan administrasi lainnya rampung. Kepala Disperkimhub Sumenep Dadang Dedi Iskandar membenarkan, proyek tersebut masih dalam proses tender. Selama ini pihaknya melakukan proses perencanaan secara matang. Meski pelaksanaan proyek baru memasuki tahapan tender, Dadang memastikan pekerjaan tersebut ditargetkan rampung sesuai jadwal yang telah ditentukan, sebab kalender 2026 masih tersisa beberapa bulan lagi. Pendengar, dua informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di program Madura hari ini. Untuk informasi selengkapnya, saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum. Silakan.
1: Baik, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang, saya awali informasinya dengan Kabupaten Sampang ya. Ini terkait pembangunan PJU Sampang yang mencapai 1,8 miliar, ini sudah masuk tahap pengadaan. Ya, pendengar, pembangunan penerbangan jalan umum atau PJU di wilayah Kecamatan Sampang dengan anggaran sekitar 1,8 miliar rupiah kini memasuki tahap pengadaan konsultan pengawas. Kabid Hubungan Darat Dinas Perhubungan Sampang Khotibul Umam mengatakan pengadaan konsultasi pengawas itu dilakukan lebih awal karena prosesnya membutuhkan waktu. Setelah itu pengadaan pelaksana pembangunan PJU akan dilakukan. Sebelumnya pembangunan PJU sebanyak 925 titik direncanakan dalam 60 paket berdasarkan lokasi, namun dalam prosesnya paket tersebut mengalami perubahan. Salah satunya 7 paket pembangunan PJU di Kecamatan Sampang dikonsolidasikan itu menjadi satu kegiatan dengan total pagu tetap 1,8 miliar 885 juta rupiah. Khotibul menjelaskan perubahan paket juga disertai perubahan metode pengadaan dari pengadaan langsung menjadi tender, dan menurutnya tender terbuka bagi seluruh rekanan yang memenuhi persyaratan termasuk rekanan lokal. Penentuan pemenang sepenuhnya mengikuti proses pengadaan yang berlaku. Masih dari Sampang pendengar, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sampang membahas rencana pendirian SPBU kompak di Pulau Mandangin sebagai salah satu solusi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi. Langkah ini juga diharapkan dapat mengatasi kendala distribusi dan mengurangi antrian di sejumlah SPBU. Analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menginventarisasi berbagai persoalan pelayanan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah kendala distribusi BBM ke Pulau Mandangin yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam pembahasan tersebut, Pertamina menyarankan agar Pulau Mandangin memiliki SPBU kompak. Pemkab Sampang ini akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui koordinasi dengan BPH Migas. Keberadaan fasilitas ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pengguna kendaraan di Pulau Mandangin. Pemkab Sampang memastikan hasil rapat akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait agar distribusi BBM bersubsidi itu berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat Pulau Mandangin. Dua informasi awal di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Selanjutnya nanti akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar informasi dari Bangkalan. Namun kita akan kembali dulu ke Halili di Sumenep untuk informasi selanjutnya dari Pamekasan dan juga Sumenep. Halili.

0: Baik, masih di Madura. Hari ini berjejaring dengan SPR RI Sampang. Pendengar, baru saja dua informasi juga rekan saya hadirkan dari Kabupaten Sampang ya. Dan kali ini masih dari Kabupaten Sumenep mengenai tentang realisasi sejumlah program yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhub Sumenep menjadi perhatian Komisi 3 DPRD Sumenep. Evaluasi difokuskan pada optimalisasi pendapatan asli daerah PAD, realisasi program rumah tidak layak huni atau RTLH, hingga pemanfaatan pelabuhan. Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 DPRD Sumenep bersama Disperkimhub yang berlangsung di ruang rapat komisi. Pertemuan itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026. Ketua Komisi 3 DPRD Sumenep, Muhammad Pohri, mengatakan terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian legislatif. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor parkir sebagai sumber PAD. Dia menilai pengelolaan sektor tersebut perlu dioptimalkan agar potensi pendapatan daerah dapat tergarap maksimal. Dan selain itu, realisasi program RTLH juga menjadi sorotan. Komisi 3 mendorong agar program tersebut segera dilaksanakan mengingat manfaatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan hunian layak. Komisi 3 juga mengingatkan optimalisasi fungsi pelabuhan di Sumenep karena penting untuk menunjang pelayanan publik sekaligus mendukung aktivitas masyarakat. Informasi dari Kabupaten Sumenep, kali ini beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, realisasi pendaftaran perlindungan sosial digital di Madura masih rendah. Hal itu disampaikan Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Jawa Timur Hanafi. Setidaknya ada dua faktor yang membuat capaian pendaftaran perlinsos digital di Madura masih terbilang rendah. Karena itu, saat ini pemerintah bersama tim pendamping PKH mengintensifikan pendaftaran perlinsos digital di Madura dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Hanafi menyampaikan, portal itu menjadi pintu utama penyaluran bantuan sosial untuk program bantuan pangan non-tunai atau PPNT dan PKH pada tahun 2027 mendatang. Salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan biometrik yang bersumber dari data kependudukan, sehingga sistem yang menentukan seseorang layak atau tidak menerima bantuan sosial. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Kembali dua informasi kami hadirkan, yaitu Kabupaten Sumenep dan juga dari Kabupaten Pamekasan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, silahkan Ningrum.
1: Oke, baik, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita bergeser dulu ke Bangkalan ya. Ada dua informasi dari Bangkalan tentunya yang akan saya hadirkan di siang hari ini, di Madura hari ini. Baik, sebanyak 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan. Jadi musim kemarau 2026 ini menyebabkan 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan. BPBD setempat terus menyalurkan air bersih hingga akhir Oktober. Baik, pendengar, sebanyak 57 desa di Kabupaten Bangkalan ini yang terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, mengatakan Distribusi air bersih masih akan dilakukan hingga akhir Oktober 2026. Total desa terdampak kekeringan di Bangkalan saat ini ada 57 desa. Dan menurutnya, anggaran penanganan kekeringan hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat. Yang menambahkan, BPBD Bangkalan juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Selain kekeringan, BPBD turut melakukan penanganan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan hortikultura. Untuk status sekarang ini menjadi tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan mulai 25 September sampai 5 November mendatang. Informasi kedua dari Bangkalan, pemerintah Kabupaten Pemkab Bangkalan terus memperkuat tata kelola aparatur sipil negara ASN agar semakin terarah, objektif, dan berbasis kompetensi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memperkuat penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan Pemkab Bangkalan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam agenda ekspos manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan, penerapan manajemen talenta ini menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan organisasi. Menurutnya, pengelolaan ASN tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemerintah juga perlu memastikan potensi aparatur dapat dipetakan, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara tepat sesuai kebutuhan organisasi. Dalam ekspos tersebut, dijelaskan Bupati Lukman, Pemkab Bangkalan memaparkan perkembangan, pelaksanaan, serta kesiapan penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah daerah. Pertemuan itu sekaligus menjadi ruang untuk mendapatkan masukan dan arahan dari BKN dalam memperkuat sistem manajemen talenta yang akan diterapkan. Dua informasi dari Bangkalan telah saya hadirkan. Nanti akan ada dua informasi lagi dari Sampang yang akan saya hadirkan sebagai informasi terakhir ya di Madura hari ini. Kita kembali dulu ke Halili pendengar untuk informasi selanjutnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih di Madura hari ini. Jejaring antara RRI Sampang dengan RRI Sumenep. Dan informasi selanjutnya dari Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan gizi dan menekan kasus stunting. PLT Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Sampang, Dwi Herlinda Lucy Harini, mengatakan ribuan kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas puskesmas. Mereka bertugas memberikan edukasi dasar kesehatan terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Herlinda menjelaskan total kader posyandu di 180 desa dan kelurahan itu mencapai 4.391 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.265 kader masih menjalani pelatihan. Menurutnya, pendampingan penting karena stunting tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga pengetahuan masyarakat tentang gizi. Untuk memperkuat gerakan tersebut, Dinkes KB Sampang bekerja sama dengan TPPPKK serta melibatkan jaringan TNI dan Polri hingga tingkat desa. Herlinda berharap edukasi gizi seimbang dapat dilakukan lebih luas sehingga prevalensi stunting di Sampang terus menurun. Informasi terakhir pendengar dari Sampang, aplikasi pengaduan resmi untuk program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sampang dilaporkan masih belum berfungsi secara optimal. Sekretaris MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa belum optimalnya sistem pengaduan lokal ini terjadi karena data dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai wilayah belum masuk secara keseluruhan ke dalam basis data sistem. Keterlambatan input data secara menyeluruh ini membuat sejumlah fitur pengaduan belum dapat merespon laporan masyarakat secara cepat dan akurat. Pihak pengelola saat ini tengah berupaya mempercepat proses sinkronisasi agar seluruh data SPPG segera terhimpun dalam satu server terpadu. Kendati aplikasi lokal di Sampang masih dalam proses pembenahan, pihak sekretariat MBG memastikan bahwa pelayanan dan penanganan aduan masyarakat tidak boleh berhenti. Bagi masyarakat atau stakeholder yang mendapati masalah di lapangan, itu disarankan untuk sementara waktu menggunakan aplikasi pengaduan resmi dari pusat. Baik, keseluruhan informasi telah saya hadirkan baik dari Bangkalan dan Sampang. Kita akan kembali ke Halili untuk mengakhiri Madura hari ini. Halili.
1: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar, itu tadi informasi terakhir ya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Dan saat ini informasi terakhir dari Kabupaten Pamekasan mengenai tentang DPRD Pamekasan menyoroti kebijakan Bupati Khalilur Rahman yang tertuang dalam surat edaran SE tentang pembebasan biaya pelayanan kesehatan selama masa universal UHC. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait pembiayaan layanan kesejahteraan tenaga kesehatan atau nakes dan keberlangsungan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Sorotan itu disampaikan legislator Pamekasan, Abid Rashid Fansori, yang menilai pembebasan biaya pelayanan kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga harus disertai skema pembiayaan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Penerbitan kebijakan tersebut berlangsung setelah adanya aksi demonstrasi terkait pelayanan kesehatan di wilayah setempat pada Kamis lalu. Situasi itu turut menjadi sorotan dalam pembahasan kebijakan meskipun penerbitan SE diklaim bukan semata-mata disebabkan oleh aksi demonstrasi tersebut. Kebijakan yang kembali diberlakukan itu pun mulai memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Baik, pendengar, itu tadi keseluruhan informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yaitu informasi dari Kabupaten Sumenep dan juga Pamekasan. Rekan saya juga menghadirkan informasi-informasi yang pastinya dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. So kita akan jumpa kembali di frekuensi yang sama di 101.3 MHz dan juga di Madura hari ini. Akhirnya saya Harili bersama rekan saya Ningrum di SP Sampang dan juga ada gatekeeper kami Andi JP pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sobat. Inilah berita olahraga Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Nur Halim. Pendengar dan pemirsa Informasi Pertama, pelatih timnas Indonesia John Heitman meminta seluruh pemain memberikan kemampuan terbaik saat menghadapi Thailand pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Heitman menyebut pertandingan final menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencatat sejarah dengan menjadi tim putra pertama yang mengangkat trofi pada ajang tersebut tahun ini. Menurutnya, kesempatan tampil di partai puncak merupakan hasil dari kerja keras para pemain yang telah berjuang sepanjang turnamen. Namun Heitman mengingatkan para pemain agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut. Heitman menambahkan kesempatan tersebut harus dibuktikan melalui penampilan di lapangan. Pihaknya juga menaruh kepercayaan besar terhadap dukungan supporter Indonesia. Menurutnya, energi dari tribun akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk berjuang hingga peluit akhir. Timnas Indonesia melaju ke final setelah tampil produktif pada laga sebelumnya dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Kemenangan tersebut sekaligus memastikan Indonesia melaju ke partai puncak dan membuka peluang untuk meraih trofi perdana FIFA ASEAN Cup. Final FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia untuk menutup perjalanan turnamen dengan prestasi terbaik sekaligus mencatat sejarah sebagai juara perdana.

0: guna menjaga kedalaman skuad Madura United, memberi kesempatan bagi pemain yang minim mendapat kesempatan bermain dalam latihan bersama menghadapi Persiba Bangkalan sebelum fokus menghadapi pekan keempat Super League. Berikut laporan Tago Anovandrian.
1: Pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Jose Gomez mengatakan, pertandingan uji coba menjadi momentum untuk mengetahui pemain yang sudah siap tampil ketika dibutuhkan tim. Menurutnya, setiap pemain harus menunjukkan kemampuan dan kesiapan selama menjalani latihan maupun pertandingan. Ia mengungkapkan, tidak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah, termasuk ketika menghadapi tim dari level kompetisi yang berbeda. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan keseriusan dan sikap kompetitif.
2: Tadi bisa dia tahu bagaimana pemain mau atau tidak. Kemauan dari pemain dia agak bisa berubah. Jadi di sini gak ada tim di 1, Super League, di 3, di 4, ada yang kemauan dari pemain. Jadi kita lihat dari situ kalau pemain harus jadi terbaik untuk kita bisa masukin pemain final.
1: Pihaknya meminta para pemain Madura United memiliki motivasi tinggi dalam setiap latihan dan pertandingan. Menurutnya, keinginan untuk meraih kemenangan harus selalu menjadi bagian dari sikap para pemain, terlepas dari status pertandingan tersebut sebagai laga resmi maupun uji coba. Madura United akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Persik Kediri, yang akan menjadi lawan di pekan keempat Super League pada tanggal 9 Oktober mendatang.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Pes Jahrir, mengapresiasi perjuangan atlet, pelatih, dan ofisial Indonesia setelah Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup di Stadion Paloma Misuho, Nagoya, Jepang. Kartini mengatakan Indonesia berhasil melampaui target perolehan medali emas yang ditetapkan sebelumnya. Tim Indonesia mengoleksi 5 medali emas dari target 4 emas. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari perjuangan seluruh kontingen serta koordinasi antara Save the Nation atau CDM, Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada Asian Games Aichi Nagoya 2026, Indonesia mengoleksi 39 medali yang terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Indonesia menempati peringkat ke-16 klasemen akhir. Kartini juga menyampaikan apresiasi KBRI Tokyo kepada seluruh kontingen Indonesia yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Pekan Spesial Olympics Nasional Pesonas 2 tahun 2026 akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT, 14 hingga 18 Oktober. Ajang olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas intelektual ini akan diikuti ribuan atlet dari 25 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini jumlah atlet terdaftar mencapai 1.128 atlet tunakrahita. Angka tersebut masih dapat bergerak seiring proses finalisasi data kontingen oleh panitia. Ketua Panitia Pesonas 2 NTT 2026, Reni Marlina Un, mengatakan hingga saat ini 18 dari 25 provinsi telah mengonfirmasi kedatangan. Sementara 7 provinsi lainnya masih dalam tahap koordinasi. Pesonas 2 2026 menjadi salah satu multi-event terbesar yang pernah diselenggarakan Special Olympics Indonesia atau SOLNA. Kompetisi ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi

0: rekam kontribusi dalam memperkuat tim Indonesia di ajang Special Olympics internasional. Federasi Olahraga Petangki Indonesia FOPI Sumenep mengirimkan sebanyak 15 atlet di kejuaraan Provinsi Kejurprov Petangki Jawa Timur yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Kabupaten Pengka Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Sumenep resmi memberangkatkan kontingen yang terdiri dari 15 atlet terbaiknya untuk bertanding pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro. Skuad andalan Kabupaten Sumenep tersebut bertolak menuju lokasi kejuaraan setelah mematangkan persiapan teknis dan fisik. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa keikutsertaan dalam ajang Kejurprov ini menjadi parameter penting untuk mengukur sejauh mana kemajuan hasil pembinaan yang telah dilakukan secara konsisten oleh jajaran pelatih. Karena ajang ini juga menjadi panggung uji coba atau tryout yang krusial, selain mengejar prestasi di Bojonegoro, para atlet yang diturunkan sebagian besar merupakan pilar utama yang dipersiapkan untuk membela nama daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur November mendatang.
2: Kemudian ini juga atlet Popda, di mana ini bisa mengukur kemampuan teman-teman atlet juga menghadapi Popda tahun depan.
3: Ya, ada beberapa atlet Popda.
2: Targetnya 3 emas di nomor double, terutama double woman atau double man dan single man.
1: Menurut Taufik, kejuaraan di Bojonegoro akan mempertemukan para atlet petang potensial dari berbagai kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, persaingan ketat tersebut dipandang sangat efektif untuk menggembleng mentalitas tanding, menguji daya tahan konsentrasi, serta memantapkan akurasi lemparan para atlet di bawah tekanan atmosfer kompetisi resmi. Dengan seluruh porsi pemusatan latihan yang telah dilalui secara intensif, Taufik mematok target optimis untuk membawa pulang 3 medali emas guna membanggakan nama daerah di kancah olahraga Jawa Timur.
0: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep, saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: selanjutnya.
1: Melapor di siapa? Kami hanya doa saja.
2: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
4: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Bil

0: Lu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
1: Waktu itu dia 17 tahun. 17 tahun.
2: Dia pertama kemana bilang?
1: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
2: Terus?
1: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
2: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
1: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
2: Terus Mama perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, Mama rasa bagaimana?
1: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
0: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan dengan keadaan ekonomi yang sulit membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
3: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
3: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu?
3: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
3: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau?
3: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri gak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka, karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
0: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerjasama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat dia foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian selesai input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini, prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat ketahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
4: Kerja di rumah tangga.
0: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nas Gaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia. Kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan, terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami Luciana ini, Lucia De Jesus Martin, ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana, bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji, selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan, dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi, ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta, kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
0: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indranath Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
0: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
0: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa.

0: Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu. Imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.

pembeli ini juga merasa menjadi penjual ada di live video. Dan yang pasti pendengar Refka nanti bakal balik di UMKM Bicara yang sore hari ini kita membahas tentang ya jualan sambil live streaming. Ini tren UMKM yang lagi berkembang di saat ini pendengar. Pastikan Anda selalu terhubung bareng Refka di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Kita ngomongin tentang jualan sambil live. Jadi selain pembeli bisa melihat produk langsung, ada komunikasi dua arah dan belanja sekaligus hiburan, yang pasti ada interaksi dari host, dari pembawa acara, dari owner sang atau yang jualan ataupun petugas yang mungkin ini memang jadi host di promosi jualan itu. Diskon terbatas, voucher stok terbatas, atau harga khusus selama live pasti ada ya. Yang ini mendorong penonton segera melakukan pembelian. Survei yang mungkin dikutip oleh Data Box Jakpat ya, yang menunjukkan diskon dan promosi menjadi alasan utama responden tertarik dengan belanja melalui live streaming shopping. Jadi kalau live streaming itu biasanya aku ada potongan hingga 30% kalau di live stream. Jadi kalau nggak di live stream, itu harga bakal kembali normal. Itu pasti terjadi, pendengar. Ketika live streaming, itu pasti terjadi. Yang namanya penjualan online, ya begitu ya, lagi dari live stream. Jadi penjual tidak harus memiliki toko besar. Dengan ponsel, koneksi internet yang bagus, produk yang bagus, dan kemampuan berkomunikasi, ini bisa dilakukan dari rumah. Misal, kalau yang pengalaman aku jadi di live streaming itu hanya memerlukan ruangan yang mungkin 2x3 meter, yang mungkin hanya cukup ini karena menggunakan kamera yang mungkin lebarnya juga terbatas, pendengar. Jadi ini yang lebih meyakinkan bahwa kita itu tidak harus memiliki toko yang besar, counter yang besar, store yang besar. Jadi ya itu karena mungkin ini juga bisa menjadi peluang untuk Anda bisa berbisnis sambil live streaming.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumber Up sore ini.

0: Azuho, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: 1.
1: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
2: Terus satu hari sumber para informasi dan inspirasi, dan itu dia mendengar ketika kita menjual berjualan di online kelas streaming, Anda juga bisa mendapatkan teman baru biarpun bukan dari daerah asal Anda. Yang pasti memulai lebih baik daripada kita masih ragu untuk memulainya. Dan pendengar, nanti di pukul 16.00 Indonesia Barat kita bakal mengikuti info prima baca jaring seluruh Jawa Timur. Pastikan Anda selalu terhubung bareng kami di Pro 1 RRI, menerapkan informasi dan inspirasi.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.

Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panglima 58 Malang. Inilah In Radio Republik Indonesia Malang dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.

0: Anda ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Tol Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Prosiwangi, Gending Krasakan Paiton dibuka gratis untuk sosialisasi. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tegaskan komitmen untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta perkuat kualitas sumber daya manusia. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Ruli Suprayugo.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ingatkan mahasiswa jangan hanya mencari ilmu, namun juga mencari keberkahan. Berikut laporan dari Hanum Oktavia.
1: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengingatkan mahasiswa baru Universitas Islam Malang Unisma agar tidak menjadikan pendidikan semata-mata untuk mengejar kepentingan duniawi. Menurutnya, mahasiswa perlu menata niat agar ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Efek doa orang itu yang dituliskan, diikhlaskan kepada orang yang sudah itu menjadi asal. Bikisannya amat sangat menghibur roh umat bisa. Maka itu, ananda para mahasiswa jangan bosan-bosannya berdoakan. Kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terutama yang sudah wafat.
1: Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan penguatan kepada mahasiswa dalam rangkaian orientasi studi dan kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba pasca sarjana dan RPL di Unisma. Nasaruddin mengatakan Unisma memiliki kekhasan sebagai perguruan tinggi yang lahir dari lingkungan ulama dan Nahdlatul Ulama. Karena itu, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengejar pengetahuan akademik, tetapi juga nilai kebermanfaatan dan keberkahan selama menjalani pendidikan. Menurutnya, semangat memberi dan berbagi manfaat merupakan bagian penting dari nilai yang perlu dibangun selama berada di lingkungan pendidikan. Terlebih Unisma bagian dari warisan para ulama yang memiliki nilai historis dan keagamaan. Sementara itu, Rektor Unisma Prof. Junaidi mengatakan kehadiran Menteri Agama RI dalam rangkaian OSIKA Maba diharapkan memberikan motivasi sekaligus penguatan bagi mahasiswa baru. Sementara mahasiswa program magister dan doktor mengikuti kegiatan secara langsung. Mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Unisma juga menerima mahasiswa internasional diantaranya dari Sierra Leone, Afrika yang menempuh magister manajemen melalui beasiswa pemerintah Indonesia serta mahasiswa dari Timor Leste. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti kabar dari Probolinggo. Reporter Hairul Umam Masduki melaporkan masa sosialisasi Tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi di seksian Gending Kerasakan Paiton dibuka gratis hingga 13 Oktober mendatang. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ruas tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi segmen Gending Keraksan Paiton mulai dikenalkan kepada masyarakat. Ruas tol sepanjang 23 km tersebut dibuka secara gratis selama masa sosialisasi. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantoro mengatakan pembukaan tersebut menjadi bagian dari sosialisasi agar masyarakat dapat mencoba langsung menggunakan ruas tol yang menghubungkan Gending, Keraksan, dan juga Paiton. Dengan 14 hari dikenalkan kepada masyarakat, ia berharap masyarakat bisa mencoba menikmati ruas tol Prosiwangi, khususnya dari Gending, Keraksan, dan juga Paiton.
4: Dari gerbang tol Gending, kemudian Keraksan, dan Paiton, ini kita mulai dikenalkan ke masyarakat. Dan kami dari Jasa Marga Group mengucapkan terima kasih mendukung dari seluruh persiapan terutama dari pemerintah daerah. Dengan 14 hari dikenalkan masyarakat, kami berharap ini masyarakat bisa mencoba ya, menikmati ruas tol dari Prosiwangi, khususnya dari Gending, Keraksan, dan Paiton ini.
3: Untuk pemberlakuan tarif tol, pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selama masa sosialisasi, masyarakat dapat menggunakan ruas tol tersebut tanpa dikenakan tarif. Rifan menjelaskan ruas Gending, Keraksan, dan Paiton merupakan bagian dari pembangunan tol Prosiwangi yang menghubungkan Probolinggo hingga Banyuwangi. Saat ini, seksi 1 dan 2 telah terselesai. Sementara seksi 3 mengarah ke Besuki, Kabupaten Situbondo, masih dalam proses audit layak fungsi. Rifan menambahkan, dari sisi konstruksi, ruas menuju Besuki, Kabupaten Situbondo, sudah siap digunakan. Saat ini pihaknya masih menunggu proses audit layak fungsi dan izin dari pemerintah sebelum ruas tersebut dapat dioperasikan. Demikian informasi dari kontributor RRI, Probolinggo, Herma Masduki melaporkan.
0: Ada masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI.

0: Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo menutup permanen TPS di Kantor Terpadu Ponorogo sejak awal Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan Kantor Terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika. Apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
2: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu. Yang pertama, yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya Terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang dengan adanya penutupan TPS di Terpadu ini. Masyarakat, harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya.
1: Adi berharap dengan penutupan TPS di Kantor Terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan di LH Ponorogo terus menata wajah kota terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Iya, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki di sana. Silakan Refka.
3: Terima kasih, Mada. Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo. Sejumlah barang bukti termasuk sabu berhasil diamankan petugas. Campor, namun pemilik rumah beserta sabu berhasil beberapa pelanggan berhasil melarikan diri. Laporan selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
4: Satres Narkoba Polres Pamekasan menggeledah rumah yang diduga menjadi sarang peredaran sabu di Desa Campor, Kecamatan Propo, Rabu 30 September 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan penggeledahan di rumah M, 56 tahun, dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas penyalahgunaan sabu. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan sabu seberat 0,27 gram, alat hisap, ponsel, senjata tajam, serta sejumlah sepeda motor. Sementara M dan beberapa orang yang diduga pelanggan melarikan diri.
5: Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat, area di belakang rumah milik terduga pelaku berinisial M yang berumur 56 tahun sering dijadikan tempat transaksi jual-beli maupun lokasi mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal itu, kemudian petugas langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan tindakan.
4: Menurut Evan, barang bukti sabu telah disita dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk uji spesifikasi. Saksi-saksi di sekitar TKP tengah menjalani pemeriksaan serta gelar perkara telah dilaksanakan untuk menaikkan status kasus ke tahap penyidikan. Di samping itu, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pamekasan terus melakukan pengejaran di lapangan serta mengembangkan jaringan peredaran yang terhubung dengan lokasi tersebut.
3: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purbosari. Silakan April.
6: Baik, terima kasih Refka. Reporter Gia Debora melaporkan siapkan kolaborasi untuk 2027 Jember Fashion Carnival, gelar tonton bareng film dokumenter. Berikut informasi selengkapnya.
7: Jember Vision Carnival atau JFC menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter JFC 2026 berjudul JFC Hill sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan arah pengembangan JFC pada tahun 2027. Ketua Yayasan JFC Budi Setiawan mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk menyaksikan dokumentasi penyelenggaraan JFC,

0: Resolusi 2026, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya ekosistem yang mendukung keberlanjutan JFC. Menurutnya, JFC perlu menjadi panggung kolaborasi berbagai pihak agar keberadaannya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
1: Malam hari ini adalah kegiatan nonton bareng JFC dokumentari film, movie dari penyelenggaraan JFC tahun ini 2026, yaitu JFC Hill. Namun selain itu, kita juga malam hari ini akan menyampaikan perihal apa yang akan kita bangun bersama untuk 2027.
0: Sementara itu, Art Director JFC Aris menjelaskan salah satu karya yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut mengangkat tema JFC Hill. Karya ini menggambarkan kekhawatiran terhadap kondisi bumi di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kemajuan peradaban manusia.
2: Sebenarnya Hill itu menceritakan tentang kekhawatiran kita semua tentang bumi yang ironi antara kemajuan teknologi, kemajuan umat manusia yang juga di satu sisi yang bersamaan di baliknya adalah bumi yang semakin sekarat. Kita bentuk dengan representasi kostum dan teatrikal teman-teman yang kita lihat aja keunikannya nanti.
3: Untuk proses pengerjaannya kita kurang lebih di 3 bulan sih, untuk yang teatrikalnya 3 bulan. Kemudian untuk kostumnya juga kurang lebih 2 bulanan. Jadi menjelang showtime kita sudah latihan 1 banding 1 di UNMU itu selama 3 bulan.
0: Melalui kegiatan tersebut, JFC berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan semakin kuat hingga pengembangan JFC pada 2027 dapat dilakukan secara kolaboratif. Dia Deborah, RRI Jember melapor.
4: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
5: Baik, terima kasih Aprilia. Peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI tegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Berikut laporan Faris Yarbo.
6: Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar dalam suasana sederhana dan hikmat di lapangan Makodam 5 Brawijaya, Surabaya, Senin pagi tadi. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, TNI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesiapsiagaan serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Upacara ini dipimpin langsung oleh Panglima Koarmada 2, Laksamana Muda TNI IGP Alit Jaya sebagai Inspektur Upacara. Menindaklanjuti arah Panglima TNI, Alit Jaya menegaskan setiap prajurit wajib memegang teguh 5 pilar utama, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan aktif prajurit TNI dalam menangani situasi nasional, seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan, operasi di wilayah perbatasan Papua dan Ambalat, hingga operasi kemanusiaan skala besar pada musibah kapal tenggelam KM Virgo. Tidak hanya kesiapsiagaan personil, Jenderal Bintang 2 tersebut juga menyoroti proses modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM prajurit.
7: Dalam situasi saat ini memang TNI sedang dilaksanakan modernisasi peralatan Alpal Hankam, sampai dengan saat ini datang beberapa peralatan yang lebih modern. Tentunya kita TNI harus siap SDM-nya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita, bisa mengawasi semua peralatan.
6: Ia berharap sinergitas antar matra dan seluruh stakeholder dapat terus terjalin erat untuk mengatasi bentuk tantangan dan bencana di masa depan. Faris Yarbo melaporkan.
5: Pendengar, kita bergeser ke Kediri. Menandai peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap TNI terus meningkatkan sinergi untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Ayu Citra melaporkan.
8: Pada peringatan HUT ke-81 TNI, pemerintah daerah setempat berharap agar TNI terus meningkatkan sinergitas untuk melanjutkan pembangunan di pelosok desa. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Kediri, Nana Ramaswati, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Batalion 521 Dedahayuda Kota Kediri pada hari ini.
9: Tempat yang
8: yang sama hadir Wakil Kepala Kediri Demada Ufa yang ikut menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kolaborasi TNI yang telah terbukti memberi manfaat yang sangat luas bagi masyarakat. Hal ini diantaranya program TMMD melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga sektor pertanian. Diketahui pada peringatan HUT ke-81 TNI kali ini mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan pada amanat HUT TNI pada saat ini, siapa jurid diminta untuk terus menjadi pribadi yang tangguh, profesional, dan mendukung budaya kerja. Ayu Citra melaporkan.
5: Mendengar informasi selanjutnya, sementara dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan hari ulang tahun TNI ke-81 Kodim 0811 Tuban, komitmen jalin sinergitas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
9: Kodim 0811 Tuban menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektoral di daerah Kabupaten Tuban. Komandan Kodim 0811 Tuban, Letkol Infantri Galih Sakti Pramudyo mengatakan bahwa di usia yang ke-81 jajaran TNI di Tuban, baik darat, laut, maupun udara, berkomitmen untuk semakin adaptif, berkontribusi nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai unsur. Dalam kesempatan ini, Dandi menegaskan bahwa TNI senantiasa siap mengawal dan mensukseskan berbagai program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk dalam merealisasikan program prioritas Presiden Republik Indonesia, Asta Cita.
10: Untuk perasaan di lapangan, saat ini kita semuanya beserta dengan pemerintah daerah mendukung semua program pemerintah yang berkaitan dengan asa cita dari pemerintah. Ya kita semua ikut peran serta, jadi kegiatan yang sifatnya percepatan pembangunan, kemudian pembangunan baik di bidang masyarakatan, kemudian kesehatan dan sebagainya, kita selalu berkolaborasi harapan.
9: Bupati Tuban Aditya Harindra Fariski memberikan apresiasi atas peran aktif TNI dalam mengawal program pemerintahan, salah satunya dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Tuban.
10: Semua program-program Bapak Presiden di Kabupaten Tuban mampu dikawal dengan baik, salah satunya apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tuban kepada Tentara Nasional Indonesia adalah suksesi terhadap Koperasi Merah Putih yang di mana Kabupaten Tuban termasuk peringkat 2 nasional di dalam transaksi yang sudah dilaksanakan di masyarakat sekitarnya, sehingga ini bisa menandakan bahwa program dari Bapak Presiden sangat bermanfaat. Dan
9: diketahui keberhasilan program TNI Manunggal Membangun Desa yang diinisiasi oleh Kodim 0811 Tuban juga dinilai sangat berdampak positif bagi masyarakat. Sejumlah capaian pembangunan fisik dan sosial turut disorot, mulai dari pembangunan jembatan Perintis Garuda, pembangunan sumur bor, infrastruktur jalan, hingga peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
5: Pendengar, kita bergeser ke Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan pembebasan lahan flyover Gedangan rampung pada akhir 2026. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
11: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur nasional. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembebasan lahan rampung di akhir tahun ini sehingga konstruksi dapat dimulai pada tahun 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan proses pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan tahapan pengadaan tanah dan kesiapan masing-masing bidang.
12: Apa? Tahapan terkait masalah sistem pembayaran, ya kita pakai sistem apa namanya tahapan, ya ini kita masih menunggu dari Kadin, ya karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Kadin, juga saya sudah bersurat kepada Kostumkan juga biar berada ke pembinaan, karena terkait masalah mobilisasi anggaran ini juga menjadi PR kita. Jangkaukan ada program nasional, ternyata masih ada regulasi hukum yang nanti jadi persoalan. Jadi ini yang harus kita lakukan.
11: Subandi memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena setiap bidang tanah akan dinilai melalui appraisal independen pemerintah menjamin aset warga terdampak mendapat penggantian sesuai hasil penilaian yang berlaku. Pemkab Sidoarjo bersama BPN, Kejaksaan Negeri, Polresta Sidoarjo dan Kodim, serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawal proses tersebut agar pembebasan lahan berjalan transparan, tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
5: Pendengar, reporter Anik Hasana mengabarkan siapkan regulasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dorong penguatan ekosistem produk halal. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem produk halal seiring besarnya potensi industri halal dan pariwisata halal di tingkat global. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pengembangan ekosistem produk halal yang saat ini menjadi salah satu pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengatakan, Jawa Timur harus mampu mengikuti perkembangan industri halal dunia, mengingat besarnya pangsa pasar yang tersedia.
14: Bahwa Jawa Timur ini harus bisa ya mengikuti perkembangan bagaimana industri halal di dunia, pariwisata halal, dan semua negara-negara di dunia akan ke sana karena pangsa pasar tidak besar. Tapi persoalannya adalah kita masih dihadapkan pada rendahnya sertifikasi halal yang mungkin kalah dengan provinsi lain.
13: Melalui regulasi tersebut, Pemprov Jatim ingin membangun ekosistem halal secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembiayaan. Perda ini juga diharapkan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM mikro dan kecil dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan penguatan ekosistem tersebut, Jawa Timur ditargetkan semakin siap menghadapi perkembangan halal tourism, halal ekonomi maupun industri halal. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Direktur Polindo Internasional dan Training Center Surabaya berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Kita ikuti laporan Farida Kusnia.
15: Direktur Politeknik Indonesia, Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi berbagi cara untuk meraih kesuksesan. Menurutnya, seseorang menjadi sukses karena melakukan hal yang benar dan berulang kali, sehingga diperlukan kebiasaan. Dr. Nuryadi mengatakan kebiasaan yang dimaksud merupakan tindakan kecil yang menjadi kekuatan besar.
16: Satu hari tidak otomatis mengubah kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita adalah tindakan yang diulang. Yaitu tindakan yang diulang, tindakan yang benar yang diulang-ulang-ulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang benar tadi akhirnya menjadi energi yang menjadi otomatis, menjadi energi keberkahan. Pada awalnya kita harus memaksa diri kita. Contohnya kita memaksa bangun pagi. Hari ini pertama rasanya berat. Hari kedua masih berat, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tubuh menjadi terbiasa. Begitu juga dengan datang tepat waktu, membaca, belajar, berolahraga, menyelesaikan pekerjaan, mengucapkan terima kasih, ya, mengevaluasi pekerjaan. Awalnya membutuhkan kesadaran, lama-lama menjadi kebiasaan, dan ketika menjadi kebiasaan, kita tidak perlu terus-menerus berpikir untuk melakukannya. Ya, itu karena sudah menjadi otomatis. Teman-teman, sekali lagi, kebiasaan kecil dengan hasil besar.
15: Direktur Polindo Internasional dan Training Center Surabaya, Dr. Nuryadi menambahkan, awalnya seseorang membutuhkan kesadaran dalam membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan ini jangan diremehkan karena akan menggerakkan kepada target. Farida Husnia melaporkan.
5: Pendengar, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya tak hanya tengah menyiapkan venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027, tetapi juga menyiapkan sejumlah rangkaian menarik sebelum dan selama pelaksanaan pertandingan. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata di Disputora Park Kota Surabaya terus melakukan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur yang akan digelar pada Juni 2027 mendatang. Sejumlah persiapan venue pertandingan terus dilakukan termasuk percepatan perbaikan di sejumlah venue yang masih membutuhkan pembenahan. Kepala Bidang Olahraga di Disputora Park Kota Surabaya, Indriatno Heriawan menjelaskan bahwa sebagai tuan rumah, Surabaya telah melakukan berbagai persiapan secara maksimal dengan menggandeng pengurus besar PB Porprov dan KONI Jatim. Menurutnya Surabaya tidak hanya ingin menyelenggarakan multi event olahraga tersebut dengan baik, tetapi juga menghadirkan secara menarik bagi masyarakat. Selain menjadi ajang untuk mengejar prestasi olahraga, Porprov diharapkan dapat menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot juga akan melibatkan pelaku UMKM sehingga masyarakat maupun peserta dapat berburu souvenir dan berbagai produk lokal selama pelaksanaan Porprov.
17: Pagelaran Porprov ini menjadi pagelaran yang menarik, tidak saja untuk ajang meraih prestasi, tapi juga menjadi ajang hiburan, kemudian juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk ya menunjukkan kreativitasnya, terutama mungkin dari para UMKM ya, paling tidak dengan banyaknya atlet yang datang bersama tim ofisial, bagaimana mereka juga menyuguhkan rangkaian jenis makanan, minuman yang menarik, termasuk juga souvenir-souvenir, sehingga bisa menjadi oleh-oleh bagi warga masyarakat di luar daerah.
4: Sementara itu, PB Porprov hingga saat ini terus melakukan peninjauan terhadap sejumlah venue yang akan digunakan dalam pelaksanaan. Peninjauan tersebut telah dimulai sejak 28 September hingga 7 Oktober. Seluruh titik yang telah ditentukan sebagai lokasi pertandingan di 69 cabang olahraga terus dipantau dan dievaluasi. Angka tersebut menjadi bagian persiapan Surabaya untuk memastikan seluruh venue siap digunakan sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov Jawa Timur 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Mendengar puncak Hari Olahraga Nasional 2026, Bupati Lamongan kenalkan beragam cabur berprestasi. Berikut laporan Farin Regi.
18: Beragam cabur berprestasi di Kabupaten Lamongan diperkenalkan kepada masyarakat dalam puncak peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 di Alun-Alun Lamongan. Selain menampilkan berbagai cabur, puncak Haornas juga diperiakan dengan stan cabang olahraga dan Inorka Kormi serta atraksi olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi serta festival catur. Bupati Lamongan, Yurul Ravendi mengatakan peringatan Haornas tahun ini sengaja dikemas dengan menampilkan berbagai cabur, korwil, pengurus olahraga hingga prestasi atlet Lamongan. Ia berharap olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
19: Kita sengaja kami acarakan secara meriah dengan menampilkan dan memperkenalkan kepada seluruh masyarakat seluruh cabur-cabur atau seluruh cabang-cabang olahraga berikut korwil maupun seluruh pengurus dan prestasi-prestasi di masing-masing cabur. Tadi juga kita perlihatkan beberapa cabur yang menampilkan atraksi-atraksinya, dan ini tentu kita harapkan untuk menggairahkan ya kegiatan olahraga supaya masyarakat aktif dan sehat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga di Lamongan.
18: Sejumlah atlet berprestasi turut mendapatkan apresiasi dalam kegiatan tersebut. Yang paling membanggakan adalah Veronica Giovanni Cheryl Gici Makeleo dari cabur catur yang berhasil mengharumkan nama Lamongan di ajang internasional. Farin Regi melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Ruli Suprayugo. Silakan Ruli.
20: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ruli Suprayugo mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
21: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: mau punya motor Honda dengan promo spesial. Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
2: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa, sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar. Gitu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siap sore ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
2: Perusahaan dari sumber informasi dan inspirasi, pendengar di Cek Fakta sore hari ini, Refa hadirkan info yang beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook. Foto yang mengklaim pesawat pelita air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan klaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat pelita air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan itu justru mengarah ke sebuah laman e-commerce. Foto yang beredar identik dengan unggahan laman komersial.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026.
1: Hindari hoax melalui Cek Fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bunda bingung cari kebutuhan si kecil. Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids

Rosario Radio Sumatera, informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Bani Israel ayat 23, Qoria Siti Mariyati. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat baik untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Well,

الله أكبر الله.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang keempat dan kelima adalah wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra. Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini. Ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillah summa kunta wa tisayyatal hasanatu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang bertakwa di mana saja kita berada. Di pasar, di jalan, di kantor, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan-larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

Pendengar, Kota Tuban, bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari nama besar Sunan Bonang. Meski Kota Tuban bukan satu-satunya kota tempat Sunan Bonang berdakwah, tetapi karena ia dimakamkan di Tuban, maka tidak salah jika ia sering disebut Sunan Tuban. Namun, ada pula yang menyebutkan makamnya berada di Lamongan. Seperti para wali yang lain, Sunan Bonang juga mendirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Astana yang berada di bangunan kompleks makam Sunan Bonang, bersebelahan dengan kompleks Masjid Agung Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sering menggunakan alat musik tradisional yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis gamelan yang terbuat dari besi atau kuningan yang bagian tengahnya dibuat menonjol. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu yang lunak, maka akan timbul suara yang merdu. Pada waktu itu, bunyi demikian sudah sangat mengasyikkan telinga. Apalagi yang membunyikan bonang itu adalah seorang wali. Maka bunyinya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong ingin menyaksikan dan mendengar dari dekat. Sunan Bonang yang cerdik sudah memperhitungkan hal itu. Maka ia mempersiapkan kolam di depan masjid. Siapa yang mau masuk ke masjid harus membasuh kakinya. Setelah mereka berkumpul di dalam masjid, ia pun mengajarkan tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam. Sepulang dari masjid, tembang itu mereka hafalkan di rumah. Sanak saudara mereka pun turut menyanyikan tembang tersebut karena tertarik akan kemerduan lagunya. Demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah, sehingga santrinya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Sebelum menjadi Masjid Agung Tuban, masjid ini dikenal sebagai Masjid Jami' Tuban. Sejarah pembangunan masjid ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sunan Bonang. Pembangunan masjid ini sendiri dilaksanakan pada tahun 1894, terpaut sekitar 4 abad dari masa Sunan Bonang. Namun demikian, kehadiran masjid ini telah menjadi saksi sejarah keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Masjid Jami' Tuban pertama kali dibangun pada abad ke-15 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, Bupati Tuban ke-7. Letaknya tidak jauh dari kompleks makam Sunan Bonang. Raden Aryo Tejo sendiri merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan masjid ini diperluas menjadi bangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Tuban hingga saat ini. Masjid tersebut sempat mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan pada 1894, yakni pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Kusumo Diko, Bupati ke-35 Tuban. Saat itu, Raden Tumenggung menggunakan jasa arsitek berkebangsaan Belanda, BOHM Toxopeus, sebagaimana disebutkan dalam prasasti yang ada di depan masjid ini. Jika mengamati bentuknya, Masjid Jami' Tuban ini memiliki ciri khas tersendiri. Secara garis besar, bentuk bangunannya terdiri atas dua bagian, yaitu serambi dan ruang sholat utama. Bentuknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan bentuk masjid di Jawa yang atapnya bersusun tiga. Arsitektur masjid ini justru terpengaruh oleh corak Timur Tengah, India, dan Eropa. Sekilas tampak ada kemiripan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, terutama bentuk berandanya yang dipertahankan hingga saat ini. Renovasi selanjutnya dilakukan pada 1985. Masjid mengalami perluasan. Kemudian di tahun 2004, dilakukan renovasi total terhadap bangunan Masjid Agung Tuban oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Renovasi yang dilakukan kali ini meliputi pengembangan satu lantai menjadi tiga lantai, menambah sayap kiri dan kanannya dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, serta menambah 6 menara masjid dengan luas keseluruhan 3.565 meter persegi. Pendengar, demikian untuk Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan edisi berikutnya.

Penerimaan siswa baru PSB di tingkat pendidikan menengah SLTP dan SLTA, khususnya sekolah-sekolah negeri, masih menyisakan setumpuk persoalan. Tidak hanya bagi masyarakat luas, terutama pada orang tua siswa, pemerhati pendidikan, kalangan lembaga swadaya masyarakat, dan anggota legislatif, tetapi juga bagi insan pendidikan itu sendiri, seperti para kepala sekolah dan guru-guru. Idealnya, PSB mengacu pada kemampuan akademik siswa, yakni berdasarkan akumulasi nilai ujian akhir sekolah jenjang sebelumnya. Untuk tingkat SLTP, diambil dari nilai ujian akhir di SD. Lantas, untuk SLTA dari SLTP. Akan tetapi, mengingat banyaknya siswa pendaftar tidak sebanding dengan daya tampung di suatu sekolah, maka dibuatlah passing grade. Solusinya lewat jalur non-akademis, yakni diperuntukkan buat siswa yang pernah menjadi juara di suatu event olahraga atau seni di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, nasional, hingga internasional. Hal ini harus dibuktikan dengan adanya piala, sertifikat, atau surat keterangan dari pihak panitia penyelenggara kejuaraan. Pertanyaan pokoknya adalah, apakah para siswa yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan itu benar-benar atlet juara di berbagai kejuaraan kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional? Sebab tatkala keran PSB jalur atlet dibuka, banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah favorit, kebanjiran para calon siswa yang mengaku atlet juara ini dan itu. Guna mengakomodasi para atlet yang bersekolah, sudah saatnya dibuka sekolah khusus atlet, sehingga tidak akan merecoki sekolah-sekolah umum dengan dalih jalur non-akademis atlet juara. Di sini, selain akan digembleng sebagaimana atlet olahraga umumnya, mereka juga akan belajar berbagai mata pelajaran layaknya sekolah umum, yang artinya kurikulum sekolah tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa, sangat kami butuhkan yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi mustahil lah bisa janin keluar. Seperti itu ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedi ngaturaki berkabar dalam pesamatura. Are samangken Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2006 lekor. Asarang dan kaula anipurnama, se bedi ngaturaki kabar se langkong parlo saat mangken engki kak dinto, kabar se sapesan. Usaha kangkui langkong masemak de masyarakat se elampa aki sarang TNI, kantos samangken terus tajege sareng anglebeti pansaponapan macam acara sosial tor ka masyarakatan. Salah situng mager sare Sumenep, sahawi adebu, prajurit TNI kabileng sekut areng sareng masyarakat delem pansaponapan lalampanan, akati gotong royong, acara sosial, kantos abento mager sare, se ngalami bencana alam. Menurut Epon, bentuk dukungan langsung dari TNI de masyarakat Kak Dinto, tak namung kaangkui abento matontas masalah elapangan, namung cuken kaangkui langkong masemak kakeluargaan tor kakompaken antar mager sare.
1: TNI Tentara Nasional ya memang dekat dengan rakyat. Makanya kegiatan-kegiatan di masyarakat tak lepas dari TNI. Dengan kata lain, sering berkolaborasi dengan masyarakat dalam setiap ada kegiatan, termasuk ditugaskan dalam penanganan bencana alam dan kegiatan-kegiatan sosial.
0: Sahawi ngarep sareng kabedean selesai antara epon TNI sareng masyarakat bisa terus ejege. Kong langkong dalam kesempatan hari ulang tahun otabe HUT TNI sekapeng belung polositong iar bagi sateje prajurit atambe ceje profesional dalam alam paaki tugas epon juken tep-tep semak de sateje rakyat.

0: kabar satros epon. Ratosan mager sare, segeduan rumah tidak layak huni otabe RT LH e Kabupaten Sampang, kotu langkong saber, masuk dalam daftar antrian selanjeng. Sabab sarang minima anggaran nyabepeki pamarenta daerah, belum bisa alampaaki sateja usulan semasok kantos dalam bekto sataon anggaran. Namong sajalen sarang tengkina kabutuhan elapangan, pamarenta Kabupaten Sampang anglebeti Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Tor Pemukiman otabe DLH Perkim, masteaki program kaangkui mecek RTLH tep-tep elampaaki kalaben e tahap sarojuk sareng kamampuan APBD. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Tor Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Abdul Rokib Acerbaaki, kaangkui taun samangken pihak epon namung nantowaki 19 unit compok, minangka target sebedi eotamaaki kaangkui ebedi.
1: Iya, banyak juga sih, karena yang butuhkan tuh banyak. Kita ambil yang prioritas dari kecamatan, desa. Kalau misalkan sudah dapat, ternyata mau dibangun, sudah dapat bantuan dari yang lain, ya kita batalkan.
0: Dari jumlah 19 unit seperti ekerep etahun samangken Kak Dinto, antara epon 2 compok sengalami rosak sara, pangkibet bencana alam, tor petobles compok sisa epon, anglebeti reguler. Dari lalampanan kasebut, pamarentah nyapeki data bantuan telopolo, nyapeki dana bantuan telopolo juta rupiah dari pensapen compok, sareng raja anggaran satejena kantos 500 petongpolo juta rupiah.

0: kabar sepongkasan. Pemerintah Kabupaten Sampang geduan rencana kaangkui ngajuaki bantuan bibit beras fortifikasi de pemerintah pusat etahun 2024 sebedi datang. Sekak dima program Kak Dinto bedi eto juaki kaangkui apento nyokopi kaputuan gizi masyarakat. Utama epon e wilayah seki geduan kasus stunting. PLT Kepala Dinas Pertanian Tor Ketahanan Pangan Sampang, Nurdin Adebu, sebelum ngajuaki bantuan, pihak Epon bedi nyoon data wilayah sing ngalami stunting de Dinas Kesehatan. Satros Epon data kasebut bedi egunaaki kaangkui nantowaki lokasi kelompok tani sedeki bedi etameni bibit beras fortifikasi.
1: Beras fortifikasi itu stunting, biasanya seperti itu. Dan berasnya mengandung zinc. Dan itu kurang lebih 2 tahun yang lalu kita dapat bantuan itu minyak kan ditanam oleh kelompok tani. Memang rasanya itu beda mas. Misalnya ya kurang suka lah. Karena apa? Cia katanya itu mas. Rasanya itu mas. Tapi itu bagus untuk stunting. Nah.
0: Menurut Nurdin, marabi bantuan bibit kasebut epareng tahun duyu betolekor sebedi datang. Proses namen epon bedi esraaki de kelompok tani sebede esakobeng wilayah sareng khusus stunting. Saingke dari Kak Dinto, hasil panen epon erbeki bisa langsung erasaaki sareng masyarakat tor teti salah situng usaha dalam ningkateki gizi keluarga.

laba, pengal. Bulu kecek, bahasa epon, etep. Kopeng, bahasa epon, karna. Elong, bahasa epon, pangampung. Pepe, bahasa epon, pangarasan. Colok, bahasa epon, lesan. Bibir, bahasa epon, late. Kiki, bahasa epon, beje. Cile, bahasa epon, elat. Leer, bahasa epon, kulu. Tabu, bahasa epon, padeeren. Bucel, bahasa epon, poser. Lengen, bahasa epon, kulungan. Kalemongan, bahasa epon, kaleng cepe. Tanang, bahasa epon, asta. Keriki, bahasa epon, racung. Koko, bahasa epon, kanaka. Betes, bahasa epon, podek. Tersoko, bahasa epon, padek.

TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

0: 101.
1: Perlu satu hari sebelum kalian informasi dan inspirasi di Sumeneb sore ini, Ref hadir informasi pendengar, atlet petang asal Kabupaten Sumeneb, Bagas Arif Hidayat, berhasil meloloskan diri dari seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia, PB FOPI. Atas keberhasilan ini, Bagas resmi diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang World Petang Championship 2028 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai 26 November di Khon Kaen University, Thailand. Jadi Ketua Harian FOPI Sumeneb, Taufik Rahman, mengungkap bahwa dari seluruh perwakilan Jawa Timur, hanya dua atlet yang sukses menembus skuad Garuda. Salah satunya Bagas, putra daerah kebanggaan Sumeneb. Taufik menambahkan, saat ini Bagas sudah berada di pusat latihan nasional untuk menjalani kembelengan latihan penatapan teknik dan fisik secara intensif menjelang keberangkatan ke Thailand. Semoga membawa nama baik Sumeneb khususnya, umumnya Indonesia, dan ke kancah internasional, gitu ya, seperti mendulang keberhasilan dari putra daerah Sampang, Ubed, ya, yang mendapatkan emas di Asian Games, bergu, ya, yang menjadi penentu. Ini luar biasa. Semoga Bagas, kelahiran atlet kebanggaan Sumeneb ini, bisa membawa nama harum Sumeneb di kancah internasional. Anda juga bisa akses apa yang Ref hadirkan malam ini di rri.co.id.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: inspirasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, di informasi untuk Anda bahwasanya adzan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak sedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
4: You lose.
3: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
5: Sumerap sore ini,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusi saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor.

0: Lulusan kursus para motor tahun 2023 dalam atraksi udara Prakar Nandi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021 dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
0: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanan Judi Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanan Judin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
2: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
0: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Miliruan di RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian.

0: dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
4: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
5: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
4: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
3: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
6: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
7: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
6: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
8: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
7: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
9: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
7: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
9: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
7: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
10: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
7: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Book atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Aldero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelkesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Baget serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan mendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di konser mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun yang saya katakan juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi. Ini mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Mereka mungkin balas untuk yang dapat disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Prosatu Radio Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum dengan judul penyebab penderitaan dan kesengsaraan hidup.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina alladzina la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang masalah hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menderita, sengsara dalam hidupnya, nistapa dalam hidupnya, dan berbagai masalah-masalah di dalam sektor kehidupan, semua sektor kehidupan kita. Penderitaan dan kesengsaraan serta kenistapan hidup yang sering kali menjadi persoalan yang dialami oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Maka dalam perspektif Islam ini, penderitaan, kesusahan, kebingungan, keresahan, keputusasaan yang terjadi pada diri kita, dan ini mayoritas terus terang saja kan ya, lebih-lebih di zaman yang sudah akhir ini, maka di antara kita banyak yang dalam melaksanakan hidup ini penuh penderitaan, penuh keresahan, penuh kesengsaraan. Ini persoalannya bukan masalah karena cukup atau tidak cukupnya ekonomi. Kaya miskin gak jadi masalah. Sehat apalagi sakit. Jadi agama memberikan pemahaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail dalam Al-Qur'an surat yang ketiga ayat 112 menjelaskan. Jadi kesengsaraan, penderitaan yang terjadi kepada manusia di berbagai aspek kehidupannya itu adalah karena ulah kita, karena sikap perbuatan kita yang jauh melenceng dari aturan-aturan agama. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, surat Al-Imran ayat 112 cukuplah memberikan solusi pemahaman kepada kita agar kita tidak sampai terjebak dalam kesengsaraan, agar kita terlepas dari penderitaan hidup, agar kita terlepas dari kenistaan hidup di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi Allah menegaskan dalam Al-Quran ini perlu pemahaman yang sangat detail. Maka insya Allah sekarang kita akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mari kita sharing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz dhillah. Duribat 'alaihimuz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabim minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi'annahum yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kehinaan, kesusahan, kesengsaraan, keberantakan, berantakan hidup itu akan diliputi kepada siapapun yang namanya manusia, dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, maka manusia itu akan terhina, kata Allah, hidupnya akan sengsara, akan tertindas dalam melaksanakan hidupnya, kecuali illa bihablim minallah wa hablim minannas, memperbaiki sinergi, bagaimana kita berhubungan betul-betul harmoni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan hablum minallah. Yang kedua, wa hablim minannas, dan memperbaiki hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jadi dua komponen ini, ya kan, yang harus kita betul-betul perhatikan sesuai dengan prosedural. Sebenarnya satu cukup, cuman memperbaiki hablum minallah dengan sebenar-benarnya, maka otomatis insya Allah hablum minannasnya juga terselesaikan. Nah, persoalannya sekarang yang perlu diperhatikan, ini banyak yang masih keliru, banyak yang masih salah. Bagaimana kita melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang banyak kita masih keteledoran, bahkan cenderung kepada kesalahan, tidak benar. Oleh karena itu ulama-ulama tasawuf ini sebagai warasatul anbiya memberikan jalan, memberikan cara, kan, memberikan kode etik. Jadi inna tariqah, itu kan jalan hablum minallah, jalan yang harus ditempuh untuk memperbaiki kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Maka ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan syariat. Jadi syariat ini merupakan medium bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah benar, pas, sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi bagaimana cara kita dimulai dengan bersuci? Ini etika otonom. Bagaimana cara kita berwudu? Bagaimana cara kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat? Bagaimana berislam yang benar, beriman yang benar? Nah, ini bagian dari syariat yang harus kita perhatikan. Jadi banyak jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal, perbuatan itu tanpa didasari ilmu pengetahuan yang mumpuni, maka mohon maaf, percuma kita beramal. Apalagi sekarang yang ada hubungannya, konteksnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama lewat jalan syariat. Ilmunya ini namanya ilmu fiqh, ilmu yang mengatur tata cara kita melaksanakan ibadah yang benar. Bagaimana cara bersuci, cara berwudu, syarat rukunnya, melaksanakan, mendirikan sholat, itu kan yang benar. Satu saja tertanggalkan, maka lepas kita, percuma kita, salah. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya. Jadi jalan menuju Allah setelah kita memperbaiki ibadah fisik ini, maka psikis, rohani kita ini juga. Yang disebut dengan tazkiyatul qalbi. Bagaimana dalam kita menghadapkan penghambaan diri kepada Allah ini, kita belajar mensucikan diri, hati kita. Sehingga kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak hanya secara fisik saja yang dihadapkan, maka mental kita, ruh kita, dan ini esensi, kan, ya. ini harus juga dihadapkan bagaimana kita ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ketersambungan. Nah, ini yang sangat yang agak berat kan ya. Sehingga dalam kita melaksanakan ibadah sama dengan kita makan nasi, makan-makan apa saja kan. Sehingga kita merasakan lezatnya makan, enaknya kita makan. Sehingga betul-betul memberikan efek. Nutrisi yang kita asup, yang asupan itu kepada fisik, kepada mental, begitu pula ibadah. Sudahkah kita ibadah melaksanakan ibadah kepada Allah itu dengan konsisten, konsentrasi, kan? Khusyuk, sudah kita sampai ke sana? Sudahkah kita merasakan lezat, nikmat, ibadah sholat? Karena otomatis, kalau sudah hablum minallahnya, utamanya sholat, karena sholat ini merupakan barometer. Barometer kita dalam melaksanakan. Kalau sudah sholatnya benar, ibadahnya benar, otomatis sholat kita itu akan berfungsi sebagai tanha anil fahsyai wal munkar. Ucapannya, sikapnya, kebijakannya, ini pasti menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pasti bermanfaat kepada. Sebaliknya kalau sudah ibadahnya rapuh, maka ucapannya, sikapnya, aduh masyaallah, sama sekali tidak akan membuat orang senang, membuat orang ruwet, membuat orang ya kan gitu kalau sudah naudzubillah min dzalik. Jadi bagai barangkali ini sebagai prolog dulu. Jadi kalau ingin dimanapun kita berada dalam situasi dan kondisi apapun, mau kaya apalagi miskin, mau sehat apalagi sakit, kalau hubungan hablum minallahnya enggak beres, hablum minallahnya enggak beres, jangan diharap. Maka kesengsaraan hidup, keresahan akan kita dapati. Maka perbaikilah sekarang, mulai saat ini ubah mindset kita. Bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah, yang otomatis kita hablum minannasnya.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tuhin akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam Ini. Edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, selamat malam. Selamat menikmati teman-teman kepada negara Anda. Kita awali dari Alia Mas Said dengan judul lagunya Pertama Mengenal Cinta. Kalau pertama mengenal cinta ini kapan kira-kira ya, umur berapa kira-kira? Bukan usaha rumornya sih, tapi situasinya seperti apa, perasaannya seperti apa. Wah, cinta dari siapa? Wah, perlu dipertanyakan ya. Dan bagi Anda yang telah menikmati teman-teman kami yang hadirkan ke undangan Anda, terutama dari Alia Mas Said, wow, ngerti tentang nih. Masih ada tembang dari Afgan, Mengertilah Kasih. Ada juga siapa nih? Ada Andira, Raja di Hatiku. Ada Atik CB, Selalu Cinta. Mendengar? Tentunya tembang-tembang romantis yang bakal hadirkan kepada Anda di jumpa kita pada Sampang Malam Ini. Selain tembang-tembang pop, ada drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Banten dengan judulnya Anak Yang Terkunci Layar. Tentunya yang terkunci layar ini kayaknya anak yang demen banget dengan HP. Oke, mendengar, selain tembang-tembang yang dihadirkan kedua negara Anda, juga ada informasi-informasi yang bakal lebih dari kedua negara Anda di jumpa kita pada Sampang Malam Ini. Di plan kami hadirkan juga dari rri.co.id tentang

di jumpa kita nanti ada informasi juga yang bakal kami datang ke negara Anda, dan juga ada informasi nih saat ini katanya final final sepak bola timnas Indonesia melawan Thailand. Bagi Anda yang ingin nonton, selamat nih ya, selamat, semoga Indonesia terus berjaya. Pendengar, setelah tembang dari Afgan, mengertilah kasih, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, anak yang terkunci layar, persembahan RRI Banten.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun
2: ini. Penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
5: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
4: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
5: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
6: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
5: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
4: Siap kakakku.
7: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raka, jangan nangis terus sih, Nak.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, Nak.

0: Tapi apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
1: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
2: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja, saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung, bisa mengamati alam atau hewan sekitar,

0: dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
1: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
2: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
3: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
2: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
1: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
4: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: ya. Tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

108 FM RI Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Pendengar, peringatan hari ulang tahun TNI bukan sekedar seremoni tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tekad dan pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Peringatan hari ulang tahun TNI menjadi momentum bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga solidaritas, dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Disampaikan Dandim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendrat Moko saat menjadi eksperter upacara TNI ke-81 pada Senin tadi 5 Oktober 2026. Pada peringatan HUT TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang mengandung makna, kekuatan TNI tidak dapat dipisahkan dari dukungan dan kebersamaan bersama rakyat. Sinergi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara yang dilaksanakan di lapangan Makodim 0826 Pamekasan Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu itu diikuti oleh personel TNI, Polri, ASN serta para kepala organisasi perangkat daerah atau EPD.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Bu, ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
2: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin bapak pakai mBanking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

101,8 FM di Sampang, Perusahaan untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 51 menit lepas di titik 20 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang malam ini. Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto bersama jajaran mendatangi markas Kodim 0828 Sampang untuk memberikan kejutan dalam rangka HUT ke-81 TNI. Rombongan membawa tumpeng dan menyerahkan kepada Dandim 0828 Sampang Letkol Kis Dika Catur Yanuar Anwar pada Senin 5 Oktober 2026. Kapolres didampingi Wakapolres Sampang Kompol Heri Kusnanto serta sejumlah pejabat utama Polres Sampang. Kedatangan mereka disambut Dandim bersama jajaran Kodim 0828 Sampang di depan Aula Dharma Wangsa. Suasana berlangsung penuh keakraban. Kapolres Sampang kemudian memotong tumpeng dan menyerahkan langsung kepada Dandim sebagai simbol sinergi dan solidaritas TNI Polri di Kabupaten Sampang. Dalam kesempatan itu, Anang menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI kepada seluruh keluarga besar Kodim 0828 Sampang. Dia berharap kerjasama TNI dan Polri terus diperkuat khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sampang. Dandim 0828 Sampang Letkol Kis Dika Catur Yanuar Anwar mengapresiasi kejutan yang diberikan jajaran Polres Sampang. Dia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan ucapan HUT TNI tersebut. Kegiatan silaturahmi berlangsung dalam suasana kekeluargaan aman tertib hingga selesai. Pendengar, tinggal 2 tembang lagu lagi kami hadirkan dari Virsa Manusia Hebat dan Yuka Tamada. Kau selalu ada di hati. Wow. Setelah 2 tembang lagu ini, kami ajak Anda untuk beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang tentunya tembang-tembang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tembang-tembang yang penuh dengan cerita, penuh dengan kisah, penuh dengan memori lampau yang mungkin selirik dengan pengalaman Anda, dengan kisah Anda. Dengan cerita hidup Anda, cerita percintaan lah, kalau ada lagu yang sesuai, wah silakan request di jumpa kita pada ruang rindu berikutnya.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 你就点。
1: Ruang Rindu Rusati.
2: Joko Dolo itu sangat dihormati seluruh Madura. Kami juga menghormati. Jadi Joko Dolo itu dihormati oleh setiap orang di Jawa Timur.
3: Nama Joko Dolo tentunya tidak asing bagi masyarakat Madura. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama jalan di pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa Timur itu. Lalu, mengapa hal itu dilakukan? Saya pun mendatangi salah satu pemerhati budaya Madura di Kabupaten Pamekasan, Sulaiman Sadik.

0: Menurut Sulaiman, Joko Tole dijadikan nama jalan sebagai bentuk penghormatan masyarakat Madura atas keberaniannya terlibat dalam perang antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Blambangan.
1: Karena memiliki keberanian dan keterampilan, jelas itu keberaniannya memimpin perang, terbukti waktu menjatuhkan Blambangan.

0: kakek berusia 87 tahun itu menyampaikan, Joko Tole juga mempunyai beberapa keterampilan yang diajari ayah angkatnya, Empu Keleng.
1: Sejak dulu itu ada orang yang ahli pencak silat, Joko Tole ya itu. Keahlian menggunakan senjata, tombak, pisau. Bukan itu saja, membuatnya juga.
0: Ia menambahkan, atas keberanian anak kandung Adipodoy dan Potre Koning itu, kemudian diangkat menjadi Raja Sumenep ke-13 selama 45 tahun, dari tahun 1415 sampai 1460. Purnama Iswantoro melaporkan.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Salah seorang warga Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, telah menemukan benda kuno yang merupakan benda cagar budaya. Bentuk dari benda tersebut berbentuk lesung dengan lubang berdiameter 10 cm. Di lubang lesung yang awalnya tertutup tanah itu, berisi keping-kepingan yang mirip dengan uang logam sebanyak 44 keping yang ada tulisannya. Lesung kuno tersebut ternyata mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi dan termasuk benda cagar budaya yang harus dilindungi oleh semua pihak. Masih dari Kota Pamekasan, ada pekerjaan unik dan khas dilakukan salah satu warga Pamekasan, pandai besi atau baja. Pekerjaan tersebut menantang karena memerlukan kecekatan saat berhadapan dengan benda tajam dan percikan api. Pandai besi itu merupakan suatu pekerjaan turun-temurun guna mewarisi kerajinan leluhurnya. Hasil kerajinan pandai besi tersebut begitu beragam, di antaranya berupa arit, pisau, dan benda-benda tajam lainnya. Pandai besi atau baja yang merupakan warisan dari leluhurnya itu merupakan industri kerajinan rumah tangga di Kecamatan Galis, Pamekasan.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Ruang Rindu Pro 1.
1: Orkestrasi musik maupun instrumennya tidak banyak berubah dari aslinya yang berasal dari negara Arab. Di Sumenep, Madura, gambus cukup terpelihara dalam komunitas warga Arab yang relatif banyak. Meskipun terbatas, genetika musik tersebut tetap mempengaruhi secara signifikan terhadap komunitas pesantren atau orang alem dalam bahasa Maduranya yang sangat fanatik mengingat islamisasi demikian kuat ditanamkan. Terlepas apakah musiknya itu religius atau profan, tampaknya bukan ukuran penting. Sebab pemakaian bahasa Arab begitu menguasai citra islami itu sendiri. Serta penyelenggaraan musik gambus tersebut terhitung stabil dan terpelihara dalam acara arisan mingguan misalnya, dengan komunitas-komunitas kecil yang memang khusus untuk kaum adam. Eksklusifnya, musik gambus ini tidak hanya pada persoalan alat, musik dan bahasanya, tetapi ditandai pula bahwa musik gambus itu jarang sekali ditemukan kelompok gambus di pedesaan. Berbeda dengan samroh atau kasidah, orkes yang satu ini biasanya muncul dalam event-event perayaan Maulid Nabi, perayaan Hari Nasional, maupun dalam acara arisan ibu-ibu. Samroh atau kasidah cenderung dimainkan oleh kaum hawa. Sama seperti halnya gambus, orkes yang masih kental ini telah banyak melibatkan penggunaan instrumen dari negara manca seperti gitar, bass elektrik, keyboard, drum, biola, dan sebagainya. Jenis musik samroh itu diperkirakan masuk Madura sekitar tahun 1950 dan mencerminkan pengaruh langsung dari orkes modern Islam. Bedanya dengan gambus adalah eksistensi musik samroh itu tidak eksklusif, sebab indikasinya banyak kelompok samroh yang lahir dari pedesaan yang semua pemainnya adalah kaum hawa. Sedang teks lagunya merupakan adaptasi dari nyanyian religius yang telah beredar dan ada yang mengambil dari kitab Al-Barzanji atau merupakan kreasi sendiri yang berkaitan dengan tema moral. Dengan bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Ruang Rindu Pro Satria.

108.8 FM di Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, dijebak kita pada ruang rindu malam ini. Tinggal dua tembang lagu lagi dari Poppy Mercury, Badai Asmara. Dan juga dirangkai oleh Sofia Lacuba yang dan Rudianto, Kita Saling Menyinta. Setelah dua tembang lagu ini kami dengan kedua dengar Anda, kami ajak Anda beralih ke program musik dan budaya yang tentunya akan mempersembahkan genting-genting mature, genting se sapesan iki gak dinto, genting kolingkop dari Putri Nurbaya, Kalianget Timur, pimpinan Hasan Kaleben Sinden Yenmi Rahwia. Genting sikap yang dua kita dinto, genting salam kerong dari Putri Nurbaya, Kalianget Timur, pimpinan Nyonya Hasan Sinden Yenmi. Genting sekapeng telok pada genting angling juga dari Putri Nurbaya, Kalianget Timur. Genting sekapeng empat, genting talang Sampung Tresno. Kalaben keleningan Sampung Tresno, Tampe Agung bere pimpinan Samiri, kalaben Sinden Mistia. Pendengar, selamat menikmati dua tembang lagu dari Poppy Mercury dan juga Kenting-Kenting Mature.

0: Panjenengan saat mangken ampun de Pak debuk telepon ka Angkuy Ongkeu de atas rangkun.
1: Iya, Paman. Karana satiala tangkel pistol ekor, Paman.

jagan jas seki belum mekeremi sarang gaula mana bimersa aki nge epok compok epon manika persa aki salam kerong dari Muhammad Hasan tanto na para panjenengan seteje pamirsa tanto kerong dek Muhammad Hasan marga abdi ta'along bolong titi ngereng panika kereng men dari beten gaula Muhammad Hasan putri Nurbaya. Do

Mari tuntas sudah rangkaian acara siaran kami hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Tohir bersama dengan seluruh kerabat kerja bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita bisa berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi ini, tentunya dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya berkat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda para pendengar ada di mana pun Anda berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dalam Mutiara Pagi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 94 sampai dengan surat Al-Kahfi ayat 31. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan dan perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin Allahumma amin.

0: 105,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, di penghujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Kyai Haji Imam Makki yang merupakan anggota dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang NU Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Kyai Imam Makki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah Pak Kyai mendengar suara saya dengan jelas?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Pak Kyai, kabar baik pagi ini?
1: Alhamdulillah baik. Diberikan rezeki sehat.
0: Oke. Pak Kyai, topik kita di pagi ini yaitu tentang sukses lewat jalur langit.
1: Benar.
0: Oke. Saya itu sedikit bertanya-tanya nih Pak Kyai. Sukses lewat jalur langit. Doa apa sih yang paling ampuh gitu Pak Kyai? Dan seperti apa maksud sukses di dalamnya ini Pak Kyai? Oke, Pak Kyai tentunya sudah ada sedikit uraian nih untuk memberi penjelasan sebelum kita memperbincangkan jumpa kita di Mutiara Pagi kali ini. Silakan Pak Kyai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang kami hormati, memang topik kali ini adalah sukses jalur langit. Mengapa kami mengangkat tema ini? Karena memang menurut kami sangat menarik. Dan itu memang benar-benar ada, bukan hanya judul saja seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai bahwa sukses jalur langit ini merupakan konsep yang mengajarkan bahwa kesuksesan sejati itu dapat diraih melalui apa? Melalui pendekatan spiritual dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan pemahaman konvensional tentang kesuksesan yang seringkali memang berfokus pada pencapaian materi. Nah, dalam judul ini atau apa yang kami sampaikan, jalur langit itu memang menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya secara material saja kita bisa sukses, tapi duniawi kita sukses, ukhrawi atau akhirat kita bisa sukses. Nah, dalam konteks Islam, pastinya dalam konteks Islam, sukses jalur langit itu memang dapat diartikan sebagai upaya seorang hamba untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa seorang hamba itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Melalui berbagai amalan, berbagai ibadah, dan kebaikan pastinya. Nah, konsep ini itu didasarkan pada keyakinan. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa apa kan seperti itu? Kalau bukan karena kehendak atau izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, dengan mendekatkan kita atau diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang muslim mestinya, itu dapat membuka pintu-pintu keberkahan dan kemudahan. Keberkahan dan kemudahan dalam hidupnya. Nah, ada beberapa karakteristik yang perlu kami sampaikan pada siaran radio pagi ini.
0: Iya Pak Kiai.
1: Ada beberapa karakteristik utama dari sukses Jarum Langit. Antara lain, biar kita itu sukses tapi jalur langit seperti itu. Satu, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai tujuan utama dalam setiap usaha dan pencapaian. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita bekerja, kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan saja, kadang seseorang yang anggaplah jual pentol, seumpama jual pentol di pasar, itu biasanya kan berdempetan jualan pentol sampai 5 atau di pom bensin biasanya. Itu kan yang saya tahu itu kayak di ya saya tahu ya kayak di Tangkel, Bangkalan itu.
0: Di Monumen itu juga, Pak.
1: Oh, Monumen, Monumen. Itu kan berjejer orang jualan pentol semuanya. Nah, memang ada orang yang jualan itu ada yang laris, ada yang enggak, kan manusiawi kan. Nah, kalau seseorang itu memang bekerja karena Allah, maka orang yang pelanggannya sedikit itu pasti kembali kepada Allah. Jangan-jangan emang jalur rezekinya memang beda. Nah, kalau orang yang tidak berpatokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Dikiranya punya sendiri kena santet lah. Dikiranya ada inilah, ada ini. Pastinya itu berarti seseorang itu tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karakteristik dari ulama, kalau pengen sukses jalur langit, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai tujuan utama dalam setiap usaha dan pencapaian. Ya seperti itu memang harusnya. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan amalan-amalan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti apa? Kadang seseorang itu melihat orang, kadang Allah memang menempatkan orang yang anggaplah amit nih, non-muslim, itu kaya raya. Sedangkan orang yang ahli ibadah, itu ternyata pancet gitu-gitu aja hidupnya. Ada sedikit cerita menarik dalam Kitab Kimiyatus Sa'adah, bahwa ada orang, seorang pelayan, ada dua orang pelayan. Itu yang satunya itu selalu mendapatkan ikan yang banyak. Tapi dia tidak sholat. Ada orang yang selalu taat beribadah kepada Allah. Tapi dia itu ternyata dapatnya sedikit. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata orang yang ahli ibadah itu tertipu. Tertipunya apa? Tertipunya karena apa? Tertipunya karena melihat orang yang tidak sholat ternyata oleh Allah dikasih yang banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Ahli ibadah itu ternyata ikut tidak sholat. Dan akhirnya orang itu dapat ikan yang banyak. Itu namanya istidrat dalam kitab Kimiyatus Sa'adah. Istidrat itu apa? Istidrat itu adalah bahasa maduranya itu sholakan. Isolakan Allah. Isolak. Seperti itu. Okay. Nah, isolak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyeimbangkan antara di usaha dunia dan ukhrawi. Saya lihat betul ketika di Mekah itu orang-orang yang jualan itu di samping Masjidil Haram itu kalau azan tutup semuanya itu. Itu namanya menyeimbangkan antara usaha duniawi dan ukhrawi. Seperti itu. Jangan sampai terlalu duniawi dan jangan sampai terlalu ukhrawi. Juga agak enak juga. Ada orang yang sangat mementingkan duniawi, seumpama kerja terus tanpa ada pendekatan diri kepada Allah. Itu salah. Ukhrawi terus juga salah. Seperti itu. Maka maksudnya seperti apa? Kita harus menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi. Nah, sekarang saya akan memberikan amalan-amalan utama dalam jalur langit pastinya. Dalam menempuh jalur langit untuk menuju kesuksesan, itu memang ada amalan utama yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara konsisten. Di samping kita jualan, di samping kita berusaha, kita juga harus punya amalan-amalan jalur langit pastinya. Yang pertama, yaitu sholat duha, seperti itu. Maksudnya seperti apa? Sholat duha itu merupakan sholat sunnah yang ada di pagi hari sampai siang hari, dan seperti itu. Nah, sholat duha itu kapan waktunya? Ya, setelah matahari terbit sampai menjelang waktu duhur. Nah, amalan sholat duha ini tentunya dalam beberapa kitab itu memang dipercaya dapat membuka pintu rezeki. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat duha 4 rakaat, maka ia akan dibangunkan rumah di surga. Seperti itu. Kemudian yang kedua, amalan apa saja agar kita itu bisa masuk dalam jalur langit? Apa amalannya? Ya, amalannya adalah sedekah pastinya. Meskipun sedekah itu sedikit, apalagi banyak. Kan seperti itu. Nah, bersedekah itu memang bisa membersihkan hati atau bisa membersihkan harta kita, dan juga bisa mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa memang sedekah sesuai dengan sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah, bahwa memang ketika seseorang itu mensedekahkan 1.000 rupiah, maka Allah akan melipat gandakan 10 sampai 700 ribu rupiah. Kan seperti itu. Maksudnya seperti apa? Bisa seseorang itu bisa melalui jalur sholat duha, bisa. Memang beda. Beda rezekinya orang yang selalu merutinkan sholat duha, itu beda. Sama halnya dengan orang yang selalu bersedekah, seperti itu. Orang yang bersedekah, pastinya orang itu akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang perlu diwaspadai adalah bahwa rezeki Allah itu bukan hanya uang-uang, bukan. Kesehatan juga merupakan rezeki dari Allah. Keselamatan merupakan rezeki dari Allah. Tidak sulit atau gampang dalam melakukan ibadah, itu merupakan rezeki juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu yang bisa.
2: Oke, Pak Kiai. Tentunya Pak Kiai masih punya waktu nih, kembali lagi sampai pukul 6 nih Pak Kiai. Ada beberapa hal nih Pak Kiai yang kadang mengganjal di hati saya nih Pak Kiai. Mungkin karena banyaknya kotoran hati nih Pak Kiai. Yang tetap tak mengerti itu sebenarnya, menurut pandangan Pak Kiai dan juga pandangan Islam, yang dibilang sukses itu seperti apa Pak Kiai?
1: Saya jawab. Bahwa sukses dalam bahasanya, kalau dalam kitab itu cerdas bahasanya. Maksudnya cerdas itu apa? Orang cerdas adalah, orang cerdas bukan orang yang juara terus, atau menang terus, enggak. Orang sukses adalah orang yang selalu memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah kematian. Itu adalah kategori orang sukses. Maksudnya dalam kitab atau dalam Islam, orang sukses itu bukan orang yang selalu juara atau menang, enggak. Bukan seperti itu. Tapi orang sukses adalah orang yang bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kejadian setelah kematiannya. Itu adalah kategori seperti itu. Oke, saya lanjut bahwa manfaat sekarang setelah saya menguraikan tentang amalan-amalan sukses jalur langit, saya akan menjelaskan tentang manfaat sekarang. Manfaat menempuh jalur langit seperti ini. Nah, menempuh jalur langit dalam upaya meraih kesuksesan itu membawa berbagai manfaat yang tidak hanya berdampak pada kehidupan dunia, tetapi jalur langit itu juga bisa berdampak pada kehidupan akhirat. Nah, dari sini saya sudah mengumpulkan beberapa manfaat utama dari seseorang yang menempuh pakai jalur langit. Seperti itu. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah ketenangan batin. Nah, ini yang sangat kita harapkan. Ketika seseorang memilih sukses dalam jalur langit, maka sudah dipastikan manfaat-manfaat yang akan kita uraikan itu bisa memberikan sisi positif kepada orang itu. Di antaranya adalah ketenangan batin.
2: Ketenangan batin ya, Pak Kiai.
1: Ketenangan batin. Salah satu manfaat terbesar dari menempuh jalur langit. Oh. Ini adalah memang ketenangan batin yang dirasakan. Pastinya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah, sebelumnya mohon maaf, bukan berarti orang yang sangat kaya itu bisa tenang hatinya. Oh tidak. Tidak seperti itu. Orang yang kadang diberikan rezeki melimpah oleh Allah, diberikan harta yang melimpah oleh Allah, tapi ketenangan hatinya tidak ada. Saya contohkan. Contoh ada orang kaya raya, itu ternyata oleh Allah diuji dengan istrinya yang selingkuh, anaknya yang minum alkohol, anaknya yang doyan sabu-sabu, atau anaknya yang suka main judi, slot kalau sekarang. Nah, sehingga orang yang kaya atau seorang bapak yang sudah melakukan yang terbaik untuk anak, ternyata oleh anak dikhianati, ternyata oleh istri dikhianati, ternyata oleh keluarganya dikhianati. Saya kira banyak contoh-contoh orang-orang yang sudah diberikan kekayaan oleh Allah, tapi oleh Allah tidak diberikan ketenangan batin. Makanya melalui siaran radio RRI pagi ini, saya ingin menjelaskan bahwa memang manfaat untuk menempuh jalur langit itu memang adalah ketenangan batin pastinya.
2: Ketenangan batin yang utama ya, Pak.
1: Iya.
2: Oke.
1: Yang ketentraman juga hati yang tidak dapat diberikan oleh pencapaian duniawi semata. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah orang ada yang memang oleh Allah ditakdirkan kaya raya secara duniawi. Dia udah financial freedom. Dia sudah tidak.
2: Kemerdekaan finansial.
1: Iya, financial freedom. Dia udah tidak usah memikirkan. Ada seorang artis yang mulai sejak umur 45 tahun, dia sudah financial freedom. Secara duniawi mungkin dia bisa tenang. Secara duniawi, secara uang, mungkin dia bisa tenang. Apa hatinya bisa tenang? Oh, belum tentu. Bisa jadi Allah kasih cobaan kepada dia, sehingga dia hanya bisa menguasai dalam urusan uang, tapi tidak bisa menguasai urusan hati. Pastinya seperti itu. Sebagaimana firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam surat Ar-Ra'd. ayat 8. Langsung artinya saja bahwa memang orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, hati ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bahwa memang kalau ada Allah, kalau melibatkan Allah dalam hidupnya, itu mesti tenang. Seperti itu. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya seperti itu.
2: Oke. Kayaknya ini menjadi apa ya Pak Kiai? Kadang saya pernah membaca suatu sedikit kutipan nih Pak Kiai. Banyak orang-orang yang sukses seperti Pak Kiai tadi bilang, apabila ditanya, kau doamu dulu apa? Ingin mengetahui luasnya dunia. Ya, dulu. Ditanya lagi beberapa tahun kemudian sama temannya, sekarang doamu apa ya? Ingin diluaskan hati saya. Kalau sebelumnya masih ada ambisius, masih ada ingin ini, ingin itu, ingin menguasai, mengetahui luasnya dunia, tapi lama-lama ingin hati saya diluaskan. Apakah hal-hal yang semacam itu, terutama apa ketenangan hati itu Pak Kiai?
1: Yang
2: belum saya mengerti itu Pak Kiai.
1: Iya, begini. Luasnya hati atau ketenangan batin, itu saya istilahkan adalah ketenangan batin. Memang cara kita, sebenarnya sudah saya sindir di awal, bahwa memang ketika seseorang itu selalu melibatkan Allah dalam segala hidupnya, maka orang itu mesti tenang hatinya. Beda halnya dengan orang yang tidak melibatkan Allah. Maksud saya adalah, ya tadi orang yang jualan pentol itu, orang yang jualan pentol berjajar 5 tempat. Yang ada satu yang tidak laku semua pentolnya. Kalau dia tidak melibatkan Allah, dia pasti mengira pentolnya atau lapaknya itu kena sihir,
2: kena serangan dari luar.
1: Internet. Nah iya, itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa mengenakan hati kan.
2: Yang kenapa? Terlahir dari hati yang kotor, yang tidak dekat kepada Allah.
1: Nah itu maksud saya. Maksudnya adalah memang orang yang tidak melibatkan hati akan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Coba dalam segala perputaran dunia ini, kita selalu melibatkan Allah SWT. Ya contoh, ada seseorang umpama sukses duniawi ya.
2: Iya Pak.
1: Orang sukses duniawi, kadang oleh Allah diberikan cobaan. Cobaan apa? Contoh dia kena stroke,
2: iya,
1: mesti keluarganya yang kotor hatinya itu mengira wah kamu sih kaya, makanya disantet sama lawannya, dan mesti itu
2: saingannya.
1: Orang yang kotor hatinya tidak melibatkan Allah. Coba melibatkan Allah, oh kamu kan udah kaya raya, jadi oleh Allah kamu diberi kesusahan dengan dikasih cobaan stroke kan gitu, atau kecelakaan atau semacamnya kan, itu
2: ujian berat lah Pak Kiai.
1: Nah iya makanya.
2: Oke. Pak Kiai, ini sedikit curhat Pak Kiai sebagai sebagai pelajaran bagi diri saya pribadi dan juga pendengar, mungkin sebagai pelajaran terutama pada diri saya Pak Kiai. Banyak orang yang mengalami masa tuanya, masa akhir hidupnya dengan penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Seperti yang Pak Kiai tadi bilang, entah anaknya main ini, main itu. Apakah cara kita mendapatkan harta, mendapatkan penghidupan, baik kecil maupun besar, apabila ada barang haram, akan menjadi racun dalam diri kita, Pak Kiai.
1: Sebenarnya seperti ini. Kalau seseorang itu bisa terus, pertanyaannya itu kan, kalau gimana?
2: Nah, saya membacanya, banyak orang-orang yang dalam kehidupannya di akhir, setelah dia jaya, setelah dia sukses, setelah banyak seperti cobaan apa yang Pak Kiai tadi ungkap, seperti sakit sampai dibawa mati, tahu kehidupan keluarganya hancur, entah istri selingkuh ataupun anak dengan berbagai jenis narkoba atau judi online yang sehingga dia membuat hancur ataupun yang lainnya. Apakah ada faktor barang haram sebagai penghidupannya masuk dalam diri kita, Pak Kiai?
1: Pastinya seperti itu. Maksudnya apa? Kadang saya itu teringat dengan ceritanya, ada seseorang itu begini. Ada seseorang itu selalu sholat bersama Rasulullah, seperti itu. Kemudian dalam hadis itu dijelaskan bahwa dia itu sholat bersama Rasulullah, kemudian setelah sholat dia tanpa wirid langsung pulang. Karena seperti itu akhirnya oleh Rasulullah ditanyain, kenapa kamu kalau sholat kok gak wiritan, seperti itu. Kenapa kamu kok langsung pulang? Akhirnya oleh sahabat itu dijawab bahwa saya miskin ya Rasulullah, seperti itu. Lantas kenapa, apa hubungannya? Saya juga miskin, kata. Akhirnya oleh orang itu, sahabat itu dijawab, ya Rasulullah, kalau saya sekarang pakai baju atau kalau saya sekarang menutupi aurat, berarti istri saya di rumah dalam keadaan telanjang, seperti itu. Itu saking miskinnya karena tidak punya apa-apa. Seperti itu. Akhirnya, ya apa ya, bahasa Maduranya, jeblegen, matinya langsung. Rasulullah itu langsung, ya Allah, kasihan banget kan, seperti itu. Ya. Akhirnya, dimaklumi oleh Rasulullah. Akhirnya, sahabat itu minta doakan, ya Rasulullah, doakan saya kaya, ya. Biar saya anteng hidupnya, seperti itu oleh sahabat itu. Hanya oleh Rasulullah gak direspon. Sampai dia itu minta 3 kali ke Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah dikabulkan. Akhirnya dengan cara apa? Oleh Rasulullah, sahabat itu dikasih 1 ekor kambing putri. Maksudnya
2: betina.
1: Perempuan.
2: Betina.
1: Iya, betina. Dikasih kambing betina yang sedang hamil. Hanya dirawat, akhirnya dari 1 kambing itu melahirkan banyak-banyak sampai beberapa tahun, sampai dia itu kaya raya. Sampai sahabat itu kaya raya. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah justru dia semakin jauh. Yang biasanya kelihatan di masjid sholat bersama Rasulullah, ternyata dia tambah kaya, tambah jauh dari Allah. Ya, mungkin duhurnya hilang pertama kali, kemudian asarnya, kemudian terus hilang semua ibadahnya, hatta atau sampai Jumatan itu gak kelihatan. Hanya Rasulullah menanyakan kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, kemana orang itu? Hanya oleh sahabat lain dikasih tahu, udah ya Rasulullah, udah sibuk sama kambingnya dia, sehingga dia lupa sholat, lupa segalanya. Akhirnya Rasulullah itu mengingat dulu waktu cerita awal, ketika dia itu kalau dia menutup aurat berarti istrinya dalam keadaan telanjang karena saking miskinnya. Ternyata kayanya sahabat itu malah dapat menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Rasulullah mendoakan kembali untuk sahabat itu dijadikan miskin semiskin-miskinnya. Akhirnya apa? Allah mengabulkan doa Rasulullah. Kambing itu mati semua. Kambingnya semuanya itu mati. Akhirnya dia lapor. Akhirnya setelah kambingnya mati semua, dia kembali ke awal. Kembali ke awal maksudnya miskin lagi. Sama seperti yang awal. Kalau yang laki-laki, kalau suaminya itu nutup aurat, berarti istrinya dalam keadaan telanjang. Dan alhamdulillah, sampai akhir hidupnya, dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Seperti itu merupakan cara Allah ya Pak Kiai.
1: Nah, benar, benar. Jadi apa yang perlu kita sikapi bahwa ketika kita diamit oleh Allah ditakdirkan miskin lah, miskin harta, itu jangan langsung suudzon kepada Allah. Bisa jadi itu yang terbaik kan, seperti itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Maksudnya seperti apa? Ini firman Allah dalam Al-Qur'an. Kadang Allah asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun asa an takrahu syai'an. Kadang Allah membuat sesuatu yang kamu tidak sukai. Wa huwa khairun lakum, tapi itu yang terbaik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang orang itu dibiarkan enak terus, tapi wa huwa syarrun lakum, sedangkan itu adalah keburukan atau bisa menjadi malapetaka bagi orang tersebut, seperti itu. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah jangan langsung suudon ketika Allah memberikan cobaan atau memberikan cobaan kemiskinan oleh Allah. Bisa jadi khairun lakum, bisa jadi miskinmu itu adalah sebuah kebaikan yang akan Allah berikan di suatu saat nanti. Seperti itu.
2: Intinya tangkapan saya nih Pak Kiai. Tanggapan saya segala sesuatunya itu tergantung dari diri kita, dari hati kita. Yang untuk menyampaikan apa ya Pak Kiai, sulit untuk diungkap nih Pak Kiai. Karena urusan hati, urusan apa itu, wah, diungkap dengan kata-kata kayaknya susah nih Pak Kiai. Sekalipun saya punya, susah kadang Pak Kiai. Tetapi itulah bahwa Allah akan selalu memberikan yang terbaik pada diri kita ya Pak Kiai. Kalau kita memiliki kesucian hati, memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu Pak Kiai?
1: Iya, memang seperti itu.
2: Oke, ini masih punya waktu 3 menit lagi Pak Kiai. Ajakan, himbauan kepada diri saya dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin yang sebagai penutup Pak Kiai, closing statement Pak Kiai.
1: Iya. Oke. Jadi kesimpulan apa yang saya sampaikan adalah bahwa ketika kita pengen sukses tapi darul langit, maka yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah libatkanlah Allah dalam segala hal. Kenapa? Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak akan lepas dari kudratnya atau irodahnya, kemampuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Seperti yang saya jelaskan barusan, dengan melakukan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kategori dari takwa. Dalam kitab Hid dijelaskan bahwa at-taqwa salat, bahwa orang itu bisa dikatakan takwa. Syaratnya harus tiga. Yang pertama al-Islam. Islamnya harus memang benar-benar Islam. Bukan KTP-nya yang Islam. Maksudnya apa? Ya kalau kamu ngaku Islam ya sholat, ya puasa. Yang kedua adalah beriman. Ya iman kepada Allah, iman kepada segala-segalanya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Apa itu ihsan? Antabudallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'inuh ya Rab. Bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, bayangkan bahwa Allah itu melihat kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada Pak Kiai.
2: Oke, terima kasih Pak Kiai Imam Maki atas waktunya di pagi ini. Lebih-lebih atas petuahnya, atas wejangannya. Semoga perbincangan kita di pagi ini bukan hanya sekedar mengisi acara, tetapi akan membawa kesadaran kita bahwa segala sesuatunya atas kudrat dan iradahnya Allah. Semoga iman kita akan semakin kuat dengan kesadaran-kesadaran dari wejangan Pak Kiai. Oke, terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Semoga aktivitas kita di pagi ini, di hari ini berjalan dengan lancar dan sukses dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Terima kasih Pak Kiai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pendengar, itulah bincang-bincang kami di pagi ini dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama dengan Kiai Haji Imam Makih yang merupakan anggota dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang NU Kabupaten Sampang, dengan topik yang kita angkat adalah sukses lewat jalur langit yang akan kita dapatkan apabila menggunakan jalur langit seperti apa yang telah Pak Kiai tadi bilang adalah ketenangan hati, ketenangan batin. Oke. Mendengar, saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Sumeneb guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam berita pagi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu.
2: Perkembangan musim kemarau 2006 ini total desa terdampak kekeringan di Kabupaten Magelang ini 57.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, BPBD Kabupaten Sumenep menyalurkan bantuan tandon air ke 3 kecamatan di wilayah Kepulauan. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak termasuk kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan, penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan. Hingga saat ini, tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunung, dan Kangayan, masing-masing sebanyak 2 unit. Sementara itu, sejumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan.
1: Artinya, kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ mungkin kan untuk dilakukan misalnya pengeboran atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah sementara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta, kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga ke situ.
4: Kamiludin menegaskan, distribusi bantuan akan terus dilakukan selama persediaan tandon masih tersedia. BPBD juga memastikan penggunaannya diarahkan sesuai peruntukan, terutama untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat di wilayah terdampak kekeringan. Selain tandon, BPBD juga menerima permohonan bantuan air bersih dari masyarakat Kiliraja Kecamatan Giliginti. Penyaluran bantuan ke wilayah tersebut masih menunggu hasil koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, agar kebutuhan serta teknis distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
3: Musim kemarau 2026 menyebabkan 57 desa di Bangkalan terdampak kekeringan. BPBD setempat terus menyalurkan air bersih hingga akhir Oktober. Miftahul Umar melaporkan.
5: Sebanyak 57 desa di Kabupaten Bangkalan terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026 ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan, Arif Rahman Surya Atmaja, mengatakan, distribusi air bersih masih akan dilakukan hingga akhir Oktober 2026. Total desa terdampak kekeringan di Bangkalan saat ini ada 57 desa. Menurutnya, anggaran penanganan kekeringan hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat.
2: Perkembangan musim kemarau 2026 ini total desa terdampak kekeringan di Kabupaten Magelang ini 57 dan dropping air bersih ini masih berjalan sampai akhir Oktober.
5: Ia menambahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan juga telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Selain kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah turut melakukan penanganan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Untuk status sekarang menjadi tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan mulai 25 September hingga 5 November 2026 mendatang. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang penanganan kekeringan di kepulauan.
6: Sebenarnya Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Masyarakat kepulauan, terutama pulau terjauh di Kabupaten Sumenep, menghadapi kemarau panjang dipastikan kesulitan air bersih. Harapan saya, BBBD, PDAM, kolaborasi dinas terkait segera mengeksekusi ke lapangan, melihat kondisi sebenarnya dan mencari solusi untuk digunakan seterusnya.
7: Saya Mamat Sahlan Melap. Distribusi air bersih untuk kepulauan yang terdampak kekeringan tidak segampang pengiriman di daratan. Menurut saya, untuk sementara lakukan jangka pendek karena warga kepulauan sangat segera butuh air bersih. Lalu, untuk jangka panjang, buatkan sumur-sumur bor agar kedepannya tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih lagi.
8: Saya Ahmad di Sumenep. Menurut saya, Pemkab Sumenep, terutama dinas yang berwenang, termasuk dinas yang terkait, jangan menunggu selalu datangnya kemarau. Karena setiap kemarau datang, masyarakat kepulauan kesulitan air bersih, terutama pulau-pulau terpencil. Seharusnya itu, untuk menanggulangi setiap tahunnya, ini harus dilakukan penyediaan tandon-tandon penyimpanan air. Dan juga buatkan sumur-sumur bor, agar jika terjadi kemarau panjang, ini tidak selalu tergantung distribusi air dari daratan terus.

0: Jangan kesampingkan kekeringan di kepulauan menjadi topik komentar buletin berita pagi RRI hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Kekeringan kerap dipahami sebagai persoalan yang terjadi di daratan. Ketika sumber air mengering, sumur warga menipis dan kebutuhan air bersih meningkat, perhatian biasanya tertuju pada wilayah-wilayah yang mudah dijangkau melalui jalur darat. Padahal persoalan kekeringan juga nyata di wilayah kepulauan. Bahkan bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, krisis air bersih dapat menjadi persoalan yang jauh lebih rumit karena keterbatasan akses dan kendala geografis. Bagi warga kepulauan Sumenep misalnya, keberadaan laut di sekeliling tempat tinggal bukan berarti mereka mudah mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air laut tidak dapat begitu saja digunakan untuk minum, memasak, maupun kebutuhan rumah tangga. Ketika sumber air tawar terbatas atau mengalami kekeringan, warga bergantung pada pasokan air bersih dari luar pulau. Disinilah persoalan berikutnya muncul. Distribusi air bersih ke wilayah kepulauan tidak semudah mengirimkan ke desa-desa yang terhubung jalur darat. Jarak, kondisi cuaca, keterbatasan sarana transportasi hingga biaya pengangkutan menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, ketika kekeringan berlangsung lebih lama, pasokan air bersih yang diterima warga kepulauan seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Pemberian bantuan berupa tandon air memang penting, seperti yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep. Tandon dapat menjadi tempat penyimpanan dan membantu warga menampung air ketika pasokan datang. Namun tandon tidak menghasilkan air. Ketika air yang masuk tidak rutin dan tidak mencukupi, keberadaan tandon pada akhirnya hanya menjadi tempat penyimpanan yang menunggu diisi kembali. Karena itu penanganan kekeringan di kepulauan tidak boleh berhenti pada penyediaan tandon. Pemerintah dan pihak terkait perlu melihat persoalan ini sebagai masalah akses terhadap air bersih yang membutuhkan pola penanganan khusus. Dalam kondisi darurat, pasokan air bersih melalui kapal atau sarana transportasi lain harus dapat dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Jangan sampai bantuan baru datang setelah warga benar-benar kehabisan air. Respon terhadap kekeringan semestinya bersifat antisipatif, bukan semata-mata reaktif. Dalam jangka panjang, wilayah kepulauan juga membutuhkan solusi yang lebih permanen. Pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar, pemanfaatan air hujan, pembangunan sarana penampungan air serta pengelolaan sumber air tawar yang masih tersedia dapat menjadi bagian dari strategi menghadapi kekeringan. Yang tidak kalah penting adalah pemetaan wilayah rawan krisis air. Pemerintah perlu memiliki data yang jelas mengenai pulau-pulau yang secara rutin mengalami kekurangan air bersih sehingga ketika musim kemarau tiba, langkah penanganan sudah dapat dipersiapkan. Krisis air bersih di kepulauan adalah persoalan nyata yang membutuhkan kebijakan nyata. Selama distribusi air bersih masih menjadi tantangan, selama itu pula penanganan kekeringan di kepulauan tidak boleh dikesampingkan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Kebakaran lahan masih menjadi ancaman utama di Kabupaten Sumenep. Satpol PP Sumenep mencatat sekitar 90% kejadian kebakaran yang terjadi saat ini didominasi kebakaran lahan. Masyarakat diminta tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar, karena api kecil berpotensi meluas dan memicu kebakaran lebih besar. Berikut laporan Imam Muhlis.
2: Kebakaran lahan menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat Kabupaten Sumenep. Sekitar 90% kejadian kebakaran yang terjadi saat ini didominasi kebakaran lahan. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep Widartono mengatakan, tingginya kejadian kebakaran lahan membutuhkan kewaspadaan masyarakat terhadap aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah sembarangan karena api yang awalnya kecil bisa merembet dan menimbulkan kebakaran yang lebih besar, terutama di kawasan yang memiliki banyak bahan mudah terbakar. Menurut Widartono, sosialisasi pencegahan kebakaran terus dilakukan kepada masyarakat, baik melalui media online maupun secara langsung. Edukasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga agar menghindari aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar.
3: Pertama, pemerintah Kabupaten Sumenep sudah mengeluarkan surat edaran kesiapsiagaan terkait penanggulangan kebakaran lahan hutan, yaitu Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2006, dan juga melarang pembukaan lahan dengan cara dibakar. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Sumenep sudah menyediakan layanan call center 112 yang beroperasi selama 24 jam. Terus dari pihak kami, Damkar, juga siaga 24 jam menerima laporan terhadap kejadian-kejadian kebakaran.
2: Widartono menjelaskan, Pemkab Sumenep telah menyediakan layanan call center 112 yang beroperasi selama 24 jam. Layanan tersebut terhubung dengan unsur terkait mulai tingkat kecamatan hingga desa. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga disiagakan selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penanganan terhadap kejadian kebakaran. Masyarakat diharapkan segera melaporkan kejadian kebakaran melalui layanan yang tersedia agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
0: Akses BBM bersubsidi bagi masyarakat Pulau Mandangin menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sampang. Pemkab bersama Pertamina dan sejumlah pihak membahas solusi agar warga tidak perlu menyeberang ke daratan hanya untuk mendapatkan BBM. Khairul Umam melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang membahas rencana pendirian SPBU kompak di Pulau Mandangin sebagai salah satu solusi untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM bersubsidi. Langkah ini juga diharapkan dapat mengatasi kendala distribusi dan mengurangi antrian di sejumlah SPBU. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Bari, mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menginventarisasi berbagai persoalan pelayanan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah kendala distribusi BBM ke Pulau Mandangin yang selama ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam pembahasan tersebut, Pertamina menyarankan agar Pulau Mandangin memiliki SPBU kompak. Pemerintah Kabupaten Sampang akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui koordinasi dengan BPH Migas. Keberadaan fasilitas ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pengguna kendaraan di Pulau Mandangin.
5: Distribusi BBM ke Pulau Mandangin, nah, ini juga tadi disarankan oleh Pertamina dan akan ditindaklanjuti oleh Pemkab untuk bisa berkoordinasi dengan BPM Migas sehingga diupayakan nanti di Pulau Mandangin bisa berdiri SPBU kompak istilahnya. Jadi di sana bisa melayani pembelian BBM bersubsidi untuk masyarakat di Pulau Mandangin khususnya untuk nelayan, tani dan kendaraan bermotor yang beroperasi di Pulau Mandangin sehingga mereka tidak lagi harus membeli BBM ke SPBU yang ada di Kota Sampang.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan hasil rapat akan segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait agar distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat Pulau Mandangin. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, petani di Kecamatan Saronggi Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif, sekaligus mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Rukaya Zain. Petani di Desa Culuk, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep melakukan

0: pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
1: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PTBC, ya dari PTBC ada BC18 sama Mas Pot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih Betras. Ada Betras, ya dari Betras nanti kita tanam dalam satu lahan sebagai uji coba, sebagai pembanding.
0: Kegiatan Demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Saronki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Saronki, Aibtu Mianto, mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air, termasuk saat musim kemarau, dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
2: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
0: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Saronki Bahtiar Yulianto mengatakan Demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
3: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari Bisi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Demplot ini akan membuktikan varietas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
0: Penanaman Demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Saronki.
4: Satgas MBG Kabupaten Pamekasan meminta seluruh SPPG untuk tetap memperhatikan pemenuhan gizi makanan yang disalurkan meski ada perubahan skema insentif. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
5: Badan Gizi Nasional BGN resmi mengubah skema insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan baru ini menghapus skema insentif sebesar 6 juta per hari dan menggantinya menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang disalurkan. Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman mengatakan, perubahan ini wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur MBG.
6: Sudah kita penuhi aja, ini kan dari pusat sudah. Ya harus diterima oleh apa SPPD. Kalau Satgas itu kan sifatnya hanya pelaksana ya, melaksanakan kegiatan. Kalau kebijakannya sudah dari pusat ya harus diikuti kan. Jadi, pemerintah tim di pusat kan sudah pasti memikirkan itu kan. Kalau pemenuhan gizi ya harusnya tetap memenuhi kualifikasi gizinya kan itu ya.
5: Taufik meyakini perubahan insentif itu telah mempertimbangkan margin untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak sekaligus dari sisi usaha. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG di wilayahnya tidak boleh mengorbankan kualitas dan pemenuhan gizi setelah ada perubahan skema insentif.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet petang binaan Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, berhasil lolos seleksi dan akan melaju pada ajang World Petang Championship 2026. Familia melaporkan.
1: Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, berhasil meloloskan diri dalam seleksi nasional melalui training camp TC yang diselenggarakan pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia, PBFOPI. Atas keberhasilan tersebut, Bagas resmi diproyeksikan memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang World Petang Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 26 November 2026 di Honken University, Thailand. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa dari seluruh perwakilan Jawa Timur, hanya dua atlet yang sukses menembus skuad Garuda, salah satunya adalah Bagas. Bagas diproyeksikan bertanding di nomor shooting, double, dan single. Dan lolosnya Bagas, menurut Taufik, menjadi kebanggaan besar bagi Kabupaten Sumenep, sekaligus pelecut motivasi bagi atlet-atlet lain agar mampu mengukir prestasi serupa.
2: Sudah mulai ini, sudah gabung dari sekarang. Sudah mulai gabung dari sekarang, ya.

0: gambar pelaksanaan. Jadi yang dibawa itu hasilnya ada empat, Mbak. Dari Jambi ada yang Sulawesi Tengah, yang dari Jatim ada dua orang termasuk Bagas itu. Iya, dua sama Komprong, Komprong, Komprong dari UNESA. Biasanya kalau Bagas turun di nomor syuting, Mbak. Syuting double sama single ya. Iya, sebenarnya masih sama ini ya. Yang jelas bangga ya, Mbak, salah satu atlet kita ini bisa bertanding di World Cup Vietnam. Ini semoga menjadi motivasi bagi atlet hoki di Kabupaten Sumenep untuk bisa sama seperti meraih prestasi sama seperti Bagas gitu, Mbak.
1: Taufik menambahkan, saat ini Bagas sudah berada di pusat pelatihan nasional Pelatnas guna menjalani gemblengan latihan pemantapan teknik dan fisik secara intensif menjelang keberangkatan ke Thailand.
2: Fokus Madura United menatap laga melawan Persik Kediri makin maksimal untuk melanjutkan tren positif di Super League dengan makin dekatnya pertandingan pekan keempat. Tako Anovantrian melaporkan.
3: Makin dekatnya pertandingan pekan keempat Super League menghadapi Persik Kediri, persiapan Madura United makin fokus. Pada jeda kompetisi, tim berjuluk Laskar Sape Krab memaksimalkan waktu dengan latihan intensif dan uji coba dengan dua tim. Pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan, fokus utama Madura United selama periode jeda kompetisi adalah meningkatkan kondisi tim agar siap kembali menjalani pertandingan. Selain menjaga kebugaran, sesi latihan juga dimanfaatkan untuk memastikan pemain tetap memiliki persiapan fisik dan mental sebelum kembali bertanding. Gomez menilai momentum positif dapat terus dipertahankan dan akan mulai meningkatkan fokus terhadap persiapan pertandingan melawan Persik Kediri. Tim pelatih akan menyusun program latihan yang lebih spesifik agar pemain siap menghadapi Persik Kediri.
4: Persiapan kita dalam minggu ini cukup bagus karena mereka kerja keras. Akhir hari ini ada yang berdiri itu, tapi fokus kita tetap hari Senin kita kembalikan ke sini kerja maksimal lagi karena kita ada pertandingan di lawan Kediri. Fokus kita sekarang 100% Kediri nanti.
3: Setiap sesi latihan dimanfaatkan Madura United untuk membangun kesiapan tim secara menyeluruh, terutama dalam strategi permainan. Dengan persiapan yang lebih matang, Madura United berharap dapat kembali tampil kompetitif dan melanjutkan tren positif saat Super League kembali berlangsung. Pihaknya meminta seluruh pemain tetap menjaga konsistensi selama masa persiapan untuk melanjutkan tren positif pada laga mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: 1.
1: Sumenep pagi ini.
2: Selamat pagi, Sumenep pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti hadir dengan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Dan diawali dengan informasi perakiraan cuaca ya. Untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 di beberapa wilayah di Madura, pendengar. Untuk wilayah Sumenep langsung disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Lavia.
3: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Selasa 6 Oktober 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang berasal dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 46 km/jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter, karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga mengingat saat ini wilayah Madura masih dalam musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu perhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di X, dan juga mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
2: Terima kasih Kak Levia, dan tentunya mendengar untuk 3 kabupaten lainnya ya di Madura untuk perakiraan cuaca hari ini, baik di Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Saya update dari bmkg.go.id. Untuk di Pamekasan, perakiraan cuaca hari ini mendengar diperkirakan akan berawan untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 42 hingga 85%. Sedangkan di Sampang diperkirakan juga berawan hari ini, demikian pula di Bangkalan, pendengar, perkiraan dari BMKG juga akan berawan dengan suhu 25 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara 49 hingga 86%.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dan selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya mendengar kesempatan pagi ini saya juga update informasi nih untuk Anda ya, bagi pelanggan. Pemasangan trafo sisip, karena ada kegiatan pemasangan trafo sisip di wilayah kerja PLN ULP Sumenep, pendengar, untuk hari ini di Selasa 6 Oktober 2026 dari pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, dengan area padam di beberapa wilayah ya, untuk pelanggan PLN, yakni wilayah pemeliharaan di Desa Ganding, kemudian Desa Mandala, Desa Tampuko, Desa Ketawang Larangan, kemudian Desa Ketawang Arai, Desa Gadu Barat, Desa Gadu Timur, Desa Berekung, Desa Tampuko, Desa Payudan Nangker, Desa Ketawang Daleman. Untuk pengerjaan pemasangan trafo sisip dari pukul 13 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi lapangan. Ini untuk info peningkatan keadaan listrik ya, dari PT PLN Persero, UP3 Madura, ULP Sumenep.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu mengapa pesawat terbang yang jauh di atas terlihat lambat bergerak. Ketika kita melihat sesuatu yang bergerak, yang patut kita sadari adalah perubahan sudut pandang dari mata kita terhadap objek yang bergerak tersebut. Objek yang berada dekat sekali dengan kita, walaupun bergerak tidak terlalu cepat, akan membuat kita memutarkan kepala hanya untuk melihat kemana objek itu sekarang berada. Ketika kita melihat sesuatu objek yang bergerak di kejauhan, perubahan sudut pandang yang terjadi tidak sebesar apabila objek itu ada di dekat kita, sehingga kita merasa bahwa objek tersebut bergerak lambat, seperti pada pesawat yang sedang terbang jauh di atas kita. Contoh lainnya adalah bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan rata-rata 1022 km per jam. Tetapi karena jarak antara kita dengan bulan yang jauh, bulan kelihatan tidak bergerak sama sekali, karena kita hampir tidak merasakan perubahan sudut pandang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

Kesempatan Sumana pagi ini saya juga perlu update pendengar untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Dan pagi ini pantauan harga di Pasaran Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini di 6 Oktober 2026. Untuk beras yang premium di harga Rp15.400 per kilogram mendengar, untuk gula pasirnya Rp18.000 per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng yang curah itu Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Masih pantauan dari Pasar Anom Baru Sumenep untuk harga daging sapi Rp140.000, sedangkan daging ayam ras Rp45.000 per kilogram. Untuk daging ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Untuk harga telur ayam ras pendengar per kilogramnya Rp25.000, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai pantauan di Pasar Anom Baru, cabai merah besar Rp28.000, sedangkan cabai rawit merahnya Rp55.000 masing-masing per kilogram. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp26.000 mendengar, sedangkan bawang putih Rp28.000. Kemudian untuk harga sayur mayur hari ini di Pasar Anom Baru mendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp9.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok mendengar di Pasar Anom Baru Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita, sedang program prioritas dan program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi harus menyelangkan dan berpengaruh Bapak Presiden Kusina keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang terbentuk jalan apa saya, keputusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, mengambil sulit, sehingga kemudian kita tahu yang permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan kita, sudah program prioritas, dan juga program-program lain. Ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program.